menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus memastikan kualitas destinasi dan pengalaman wisata tetap terjaga. Kebijakan itu juga didukung oleh pendekatan ilmiah dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan, khususnya pelaku usaha pariwisata. Kementerian melanjutkan bahwa kawasan Labuan Bajo saat ini sudah masuk dalam destinasi wisata super prioritas dalam rangka mencegah over tourism. Kementerian menilai di kawasan Labuan Bajo dapat diawali dengan strategi pendekatan pengelolaan destinasi wisata yang berbasis daya dukung, distribusi ruang, dan peningkatan kualitas wisatawan. Strategi yang dikembangkan perlu menekankan pada pendekatan yang terintegrasi untuk menjaga keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Salah satu pilar utama adalah diversifikasi destinasi dengan mendorong pengembangan kawasan wisata di daratan Flores, desa wisata, serta produk-produk berbasis budaya dan geowisata sehingga tekanan kunjungan tidak terpusat pada kawasan inti konservasi. Selain itu, penetapan sistem kuota yang lebih fleksibel dan dinamis menjadi penting, yakni kuota yang dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan, kapasitas sarana dan prasarana, serta tingkat degradasi kawasan. Sementara strategi lainnya adalah mendorong pergeseran paradigma dari mass tourism menuju quality tourism dengan menitikberatkan pada peningkatan lama tinggal atau length of stay, nilai belanja wisata atau spending, serta kualitas pengalaman wisata. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Mikot, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.

Ya, ganti-ganti masih di deretan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita di Halo Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Waduh, iya. Tapi yang pasti terima kasih banyak dulu nih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya, edisi 12 Mei 2026.

Iya, ganti-ganti dan tentunya masih ada informasi sampai ke jam 9 ya. Menemani ganti-ganti mempersiapkan segala kegiatannya di sepanjang hari ini. Ya, ganti-ganti di satu informasi dari rri.co.id Jambi. Ganti-ganti di mana pemerintah kota Jambi mulai serius menata persoalan sampah melalui penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Hal ini ditegaskan oleh Wali Kota Jambi Maulana saat memimpin apel Satgas Bahagia Kecamatan di lapangan Balai Kota Jambi Senin kemarin. Ganti-ganti ya. Dalam arahannya, Maulana menegaskan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Terlebih pada saat ini pemerintah Kota Jambi telah menjalankan program Kampung Bahagia di 797 RT dengan sistem pengangkutan sampah langsung dari rumah ke rumah dengan menggunakan bentor yang dianggarkan melalui dana Rp100 juta per RT. Dan beliau menyebut bahwa sejumlah tempat pembuangan sampah atau TPS yang telah ditutup kini mulai dijaga petugas agar masyarakat tidak lagi membuang sampah di lokasi terlarang. Maulana menegaskan ganti-ganti penegakan aturan ini bukan semata-mata untuk menghukum masyarakat, melainkan demi menciptakan kota Jambi yang bersih, tertib, dan nyaman. Ya, dan untuk diketahui berdasarkan dari Perda nomor 5 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah, warga yang terbukti membuang sampah di luar jadwal dapat dikenakan denda minimal Rp100.000. Sementara warga yang membuang atau menumpuk sampah di sungai, saluran air, jalan ataupun taman maupun tempat umum dapat dikenakan denda minimal Rp250.000. Dan tidak hanya itu, ganti-ganti masyarakat yang kedapatan membuang sampah dari kendaraan dikenakan denda minimal Rp500.000. Sementara pelaku pembakaran sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis dapat dikenakan denda minimal Rp1 juta. Dan perda ini juga mengatur sanksi lebih berat bagi pelaku usaha maupun pengelola kawasan yang tidak menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Ya, sementara itu ganti-ganti denda administratif yang dikenakan bahkan bisa mencapai Rp50 juta hingga ancaman pencabutan izin usaha. Selain sanksi administratif, aturan ini juga memuat ancaman pidana bagi pelanggar tertentu. Dan dalam ketentuan pidana disebutkan ganti-ganti bahwa pelanggaran aturan pengelola sampah dapat dikenakan pidana kurungan mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan, serta denda paling sedikit Rp5 juta sampai Rp50 juta tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan.

0: Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat trofi emas di tahun 2002. Puasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Endri. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah. Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar nggak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak, apakah tarian samba racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final, atau malah tersandung di tengah jalan?
1: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
2: Alhamdulillah ya.
1: Iya, barusan aja.
2: Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
1: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
2: Maksudnya, Nin?
1: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
2: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
1: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun.
2: Hajinya nggak mabrur, ya kan? Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
3: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Jambi Pagi Iku.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Ekraf Iren Umar mendukung upcycled fashion atau produk kreatif dari daur ulang menjadi industri berbasis kreativitas dan intellectual property atau IP yang dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Beliau mengatakan mengapresiasi keberanian dari Futur Laundry memadukan estetika pas opak saliptik dengan semangat keberlanjutan sebagai identitas ekonomi kreatif masa depan. Dan kementerian akan terus memperkuat ekosistem agar lebih inklusif dan berdampak nyata bagi pelaku kreatif di Bali maupun nasional. Futur Laundry mendalami teknik dekonstruksi pakaian bekas dan penggunaan material daur ulang sebagai solusi fashion berkelanjutan. Wamen Ekrab menilai perpaduan elemen tribal, sporty, anime, kemudian metal dan juga street culture karya Ichan Harem memiliki daya tarik unik bagi pasar generasi muda global. Dan beliau juga mengatakan Futur Laundry merupakan contoh nyata bagaimana kreativitas yang berakar pada budaya lokal dan subkultural anak muda dapat bertransformasi menjadi ekosistem ekonomi yang tangguh. Kehadiran Futur Laundry membuktikan bahwa identitas bangsa dapat bertransformasi menjadi inovasi modern, berkelanjutan dan berdaya saing global. Menurutnya, kekuatan ekonomi kreatif tidak lagi hanya terbatas pada simbol tradisional, melainkan pada bagaimana pelaku ekrab menjadikan budaya sebagai fondasi untuk inovasi masa depan yang berkelanjutan dan kompetitif di kancah dunia. Demikian, saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Perompat RRI Jambi yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura. Di berbagai lagu-lagu daerah dan juga ada beberapa lagu pop Indonesia yang juga hadir di kebersamaan kita di Halo Jambi.

0: Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.
1: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
2: Alhamdulillah ya.
3: Iya, barusan aja.
2: Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
1: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
2: Maksudnya, Nin?
1: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
2: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
1: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun. Hajinya nggak mabrur, ya kan?
2: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
0: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

Ya, ganti-ganti di kebersamaan kita di Halo Jambi edisi hari ini 12 Mei 2026, ganti-ganti ya. Nah, tanggal 12 Mei itu ganti-ganti diperingati sebagai Hari Perawat Internasional. Ya, dan hari ini atau 12 Mei ini diperingati sebagai Hari Perawat Internasional ganti-ganti untuk menghargai dedikasi perawat di seluruh dunia ya. Dan tanggal ini juga bertepatan dengan kelahiran dari Florence Nightingale, pelopor keperawatan modern asal Inggris. Dan peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengapresiasi kontribusi mereka dalam sistem kesehatan global. Ya, ganti-ganti di mana asal-usul dari 12 Mei ditetapkan sebagai Hari Perawat Internasional ditetapkan pertama kali oleh International Council of Nurses atau ECN pada tahun 1974. Kemudian tokoh utama seperti Florence Nightingale atau dikenal dengan julukan The Lady with the Lamp itu meletakkan dasar keperawatan profesional, modern, dan perawatan medis yang higienis. Ganti-ganti ya. Kemudian tujuan dari perayaan ini adalah mengakui pengorbanan para perawat tentunya dan menyoroti tantangan profesi keperawatan dan juga memperkuat sistem kesehatan.

Iya, sementara Hari Perawat Internasional di Indonesia ganti-ganti juga menjadi hari peringatan bersejarah untuk mengenang. Iya, kalau di Indonesia ya, kalau di internasional kan hari ini Hari Perawat Internasional. Tapi kalau di Indonesia, jadi hari ini tuh ada beberapa hari penting ganti-ganti di samping Hari Perawat Internasional. Ada juga peringatan tragedi Trisakti untuk hari ini ya.

Ya, ganti-ganti sementara sejarah dari kenapa adanya Hari Perawat Internasional, di mana pada tahun 1953 Dorothy Sutherland adalah seorang pejabat di Departemen Kesehatan, ganti-ganti Pendidikan dan juga Kesejahteraan Amerika Serikat, itu mengusulkan kepada Presiden Dwight D. Eisenhower pada waktu itu agar menetapkan Hari Perawat, meskipun tidak langsung disetujui pada saat itu. Ya, namun setelah berlanjut dari tahun ke tahun, di tahun 1965, Dewan Perawat Internasional atau ICN mulai merayakan dan memperingati hari besar ini, ganti-ganti ya. Di mana pada tahun 1974, ICN secara resmi memproklamirkan 12 Mei sebagai Hari Perawat Internasional atau International Nurse Day.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

0: Jambi Pagi Iko.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: dengan ini warna pemerhatian.
1: Nampak di luar kok cerah sekali.
0: Kami mungkin
1: lah hampir setahun tidak dapat tinju dengan Cik Lis. Sekarang kami bercakap pula lagi dengan Cik Lis. Maklum manusia biasa, kadang-kadang tu faktor u juga tak selisih. Kuping kau lepak,
2: ya.
1: Mata lah butuh.
2: Agak samar
1: lah. Ya. Gigi lah rontok. Nah, jadinya, yo, agak maklum lah. Nah,
2: kami ketemu lagi nih.
1: Ketemu lagi di pagi hari kau. Mudah-mudahan sampai kami.
2: Selanjutnya mati.
1: Sampai mati kami ketemu lagi.
2: Ya, amin.
1: Malam sekarang kau. Nah, daun muda, daun tua, pokok bumbangnya jatuh, apa namanya ke bumbangnya jatuh, dogannya jatuh, tua apa lagi, tak
2: Lis? Ya,
1: bagaimana keadaan di kanti-kanti sana, kalau di luar kok hari panasnya, tak? Mudah-mudahan cerah selalu lah, supaya kawan dapat motorin, Lis.
2: Oh iya, panas bagus.
1: Iya, pergi ke pasar, beli ketupat, dalam ketupat daun salam, payo kanti-kanti masuk pompat, sebelum masuk beri salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa tema kita di apa?
2: Tema kau tentang kesehatan kau lah, Mbak Anomo.
1: Oh, apa mau obat ke puskesmas apa ke rumah sakit?
2: Macam mana pelayanannya tuh? Elok enggak,
1: Mudah-mudahan elok galo lah.
2: Berapa nomornya, Bu?
1: Datang ada apa?
2: Iya di 0811 6707 9920.
1: Tuh ganti-ganti ya. Kalau saya kok enggak tahu lah lapak to. Lah ada yang masalah?
2: Belum, bentar. Ayo
1: ganti-ganti. Kami ketemu lagi.
2: Payo masuk kok.
1: Temu di kandang kuda. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Mo?
1: Alhamdulillah sehat. Abang apa kabar ya?
3: Mo. Kabar baik juga lah.
1: Alhamdulillah. Mangi-mangi Pak Mo tuh nang apa magi jengkol.
3: Jengkol tinggal batang Pak Mo.
1: Bersyukur ada dibagi Allah lagi batang.
3: Iya.
1: Kalau batangnya tidak ada nanti buah. Bang Ami. Hah? Alhamdulillah sehat. Selama kau tadi sakit kan?
3: Iya.
1: Mbak Selia jangan telepon ke saya, kalau Cik Lis. Bang Ami, tema saya ke Abang Ami itu kalau apa berobat itu di mana?
3: Keseringan ke bidan.
1: Itu nak beranak itu jok, kalau ke bidan bukan berobat.
2: Iya.
3: Suntik anu kan bisa juga.
1: Suntik apa?
3: Suntik kalau kita demam.
1: Oh, macam itu. Kami dah pernah bidan nyuntik kami, Bang. Beda yo kita yo. Macam mana pelayanannya?
3: Bidan tuh lebih enak kalau di rumah sakit tuh kadang tuh macam mana Pak Mu?
1: Makanya abang lari ke bidan.
3: Ayo, enaklah ke bidan.
1: Biasa ya bang kalau biasa kalau ke bidan tuh bang mengisi kehamilan, udah nak melahirkan. Tapi abang kau aneh ya, berobat ke bidan, hah?
2: Oh, mencakup.
1: Wah, mantap tuh kayak amfibi, Bang ya. Itu bedan desa apa bedan di mana, Bang?
3: Bedan desa.
1: Lagu nak apa kok, Bang?
3: Lagu kamu enggak dengar lagu Kutiti Langit.
1: Kutiti Langit. Telam apa? Telam apa
2: panjang
3: enggak mau telam. Nah,
1: iya, abang tuh cangin benar-benar be, bang. Lalu saya sampai mati tidak telat niti. Macam mana nak niti nak ke atas?
2: Tidak bisa.
3: Pesawat bang.
1: Itu bukan niti namanya tu.
2: Terbang.
1: Ayolah bang, salam-salam ni bang ya.
3: Iya, salamnya buat kamu, buat Cili tu. Buatnya ganti-ganti Ramlan, Alimi, Setiawan, buatnya Amar, banyak, apa Bang Ijal, Bang Rudi.
1: Ya.
3: Galau lah dari A sampai Z.
1: Iya. Galau
3: lah.
1: Ya.
3: Ada lagunya mak?
1: Aduh.
3: Kali lagi Pak Mu sama Celi.
1: Terima
2: kasih. Yuk, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Army, silakan. Halo.
2: Siapa telap nak anu ya meniti langit ya Bang ya?
1: Silakan.
2: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih
1: dan diberi
4: berdua.
1: Oh,
4: ya. Alhamdulillah. Ya,
1: Iya, iya. Kemarin kemarin talak tiga, sekarang lah ujuk kami.
2: Aduh. Hah, perdana balas sudah lama ya, Mu ya?
1: Heeh. Hmm.
0: Iya, tapi
1: baru ini kan. Oh, iyalah, iya. Kami syukuran sikulah makan. Kami kami potong ayam kampung, oh, syukuran kami.
2: Heeh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Mau apa kabar dengan Abang Limin tuh? Lah ada bakal-bakal. Lah ada sinyal eh, Lum.
2: Ada Hah? Sinyalnya belum?
0: Ada.
2: Oh ada Mu.
1: Bukan. Sinyal sekot tuh kalau mau siang kok lancar.
2: Ah, langsung
1: tema lah, kita tema kita anu, kalau mbok tuh berobat di puskesmas apa di rumah sakit? Okay.
0: Kalau saya di puskesmas, kalau Bang Alimin dia kayak
1: armi
0: itu
1: kan
0: bidan.
1: Oh, iya iya di bidan. Mau ngapa enggak ada di bidan?
0: Enggak tahu,
1: enggak
0: yakin.
1: Weh, jangan macam itu. Periksa lah berapa bulan, apalah ada apa belum.
0: Saya ke puskesmas jadi
1: asal
0: itu dari mulai saya masih anak-anak
1: itu mama
0: saya ke puskesmas lah.
1: Ah, macam mana pelayanannya?
2: Pelayanannya kayak mana?
0: Alhamdulillah kalau puskesmas kami di TO itu alhamdulillah layanannya baik.
1: Oh iyalah.
0: Terkoordinir lagi gitu
1: kan. Heeh. Sebenarnya
0: saya belum pernah masuk ke kedamaian alhamdulillah.
1: Ayo lagu apa?
2: Lagunya apa nih?
0: Lagunya Angin Lalu kayak Pak Mu
1: eh. Angin Lalu. Umak ayo.
0: Kamu ya,
1: sama
0: yo. Selamat beraktivitas ya,
1: selamat ya. Terus ada
0: Mas
1: Alimin,
0: ada
1: Army
0: buat semuanya bela ya.
1: Oh
0: iya iya.
1: Ada
0: lagunya.
1: Aduh.
0: Terima kasih banyak Pak Musilis.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Payo lagi siapa lagi?
1: Bunda Nadia. Ah,
2: ini ya. Konconya abang nih, Payo.
1: Halo. Nah kan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cuy?
3: Alhamdulillah baik lah cuy.
2: Aduh.
1: Kencana nak kemana kok? Kencana nak kemana?
3: Aduh kemana mas?
2: Eh kalah Bang Rudi, kawan kita kan di situ kok nak belanja, nak berlanjut dia nyo, nak berangkat.
1: Nak belayar.
3: Iya nak berangkat.
2: Iya.
1: Bawa pete besok.
2: Di kota ini. Masuk kota.
1: Iya, Ci, ada kakek ada kiriman dari Sengeti kan bawa ke sana.
2: Oh, ada ya.
1: Ada.
2: Oh,
1: aman. Aman.
2: Masuk kotanya rapat tutupnya.
1: Iya. Jangan nyo hitam. Bang, saya main lah dengar tadi.
3: Iya, berobat ke dokter Papua ya.
1: Wah, itu mantap.
3: Kebetulan seminggu kemarin baru berobatnya gitu, kebetulan ke dokter BPJS.
1: Oh.
2: Pelayanannya kayak mana?
1: Pelayanan macam mana bang?
3: Pelayanannya kalau untuk di BPJS di tempat itu alhamdulillah lancar.
1: Lancar. Itu yang penting bang.
3: Nah, itu yang penting ya.
1: Jadi?
3: Tapi kalau rumah sakit itu malah kadang-kadang lancar, kadang enggak.
1: Oh macam itu.
2: Kadang lancar kadang.
1: Jadi langsung ke rumah dokter, bukan rumah sakit dah.
3: Oh.
1: Oh, langsung ke rumahnya buka praktek iyo, situ.
2: Oh, langsung Bu, dak ada lewat anu lain.
1: Iya. Ngapa dak bidan be Abang Ami ini periksa kebidanan dia?
3: Jalan kita kan bayar BPJS.
2: Oh, gitu.
1: Macam
2: itu.
1: Iya iya iya. Iya. Iya. Ya lagu apa?
3: Lagu minta Petua Lamo be.
1: Petua Lamo, iyalah, itu yang penting gitu tuh. Jangan sampai hilang petua lamu tu.
3: Nah, penelpon di radio kok kecil nian.
2: Oh iya.
1: Oh kecil.
2: Iya. Padahal besar nian ini. Dapul.
3: Di radio kecil nian kalau tuh orang penyiar itu getar memana dia.
1: Hei, apa yang murah itu?
2: Iya, apa yang murah ini?
3: Baik, kamu murah senyum lah. Lah pai murah senyum jelas lagi.
1: Ya iyalah, jadilah. Ada ku namoe kan.
3: Jadilah.
1: Iyo, iyo.
2: Tak bayar, Bang Anwar Rudi.
3: Iya, tapi jangan senyum dewek
1: aku. Oh, itu bahaya tuh, bahaya tuh. Heeh.
2: Yo, yo.
1: Yo.
3: selalu.
1: Iya.
3: Iya.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekok lagi kita penelpon
2: lagi di 0811-6707 nih, ganti-ganti. Kalau enggak kayak langsung lah lagu. Apa ya, Mu?
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum, Mbak Mu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas berengkang enggak di sana?
4: Bukan lagi panas berengkangnya lah di sini.
1: Payo kita bakal kang cari toman.
2: Nah, itu dia. Banyak toman berarti
1: itu. Sakang itu. Sungai itu sungai toman.
2: Sungai toman.
4: Iya, Cili. Sungai toman, banyak ikan toman.
2: Serius nih, banyak toman ya?
4: Iya, Cili. Banyak ya. Tapi tidak ada banyak lagi ya.
1: Aku tahu, aku udah banyak lagi itu.
2: Ngilir ke sini enggak, Bang?
1: Bukan. Mbok tuh ngakale pakai setrum. Jadi dia enggak lagi dia banyak-banyak. Malam-malam lihat enggak duang? Malam-malam enggak lihat kurang.
4: Enggak lihat ya.
1: Tapi ngin seko tuh lihat. Mbok takut dengan orang apa takut dengan seko tuh?
4: Takut dengan orang.
1: Ah, bahaya. Enggak jadi kalau kayak itu.
2: Takut dengan orang.
1: Mbok tema kita dia apa?
4: Iya, dengarlah Pak Mu. Kalau saya nih ke dokter langsung dokter umum. Mana Pak Mu, Cili?
1: Oh, bukan di bidan, bukan?
4: Ya, langsung ke dokter umumnya di Pematang Lumut. Dari Sungai Tomani, berapa desa ya, Pematang Lumut?
1: Hitung dulu, berapa desa?
4: Baru Pematang Lumut, 3 desa.
1: Oh, 3 desa. Oh, aman, bisa jalan kaki,
2: dah. 3 desa itu 3 RT ya?
1: Enggak, desanya.
2: Oh, desa.
4: Itu sudah tanya-tanya Jabung Barat, kalau Pematang Lumut itu Cili. Langsung ke situ, jadi tidak apa namanya pakai BPJS, jadi langsung pakai anu bae, duit gitu kan.
1: Oh, kalau kalau pakai anu itu apa? Iya, setiap anu, apa arti anu semua, Mbak? Anu ikan. Oh, ngoreng ikan. Oh, berarti anu tuh lagi ngoreng ikan. Nah, tuh ganti-ganti kalau kalau ada bahasa anu berarti ngoreng ikan ya.
2: Iya, dirubah ya.
1: Iya, dirubah.
4: Heeh. Itu kan
1: Pak Mu, dapat
4: BPJS soalnya kami kan Tanjung Jabung Timur, kalau sana
2: daerah
4: sana Tanjung Jabung Barat, lain
2: lah
4: BPJS-nya.
1: Oh, macam tuh ya.
2: Iya,
1: enggak kekenoan. Enggak anu enggak ya. lagu apa, Mu? Mu lagu apa?
4: Lagu biasa lah, Pak Mu.
2: Apa tuh?
1: Oh, ayun panting tuh lah dia. Nya senangnya di ayun udah di panting.
2: Oh, di panting.
1: Aku kepenginnya nak ketemu dengan anu aku dengan laki. Oh. Macam anu cara bahayun udah di panting pula.
2: Sudah di ayun dibanting. Heeh.
1: Iya,
4: Pak Mu kalau bisa kan.
1: Eh, kemarin ngapo dah ada pergi apa ke geragai?
2: Pak Mu be pergi.
1: Hah?
4: Apanya?
1: Pergi sedekah ke geragai kemarin tuh. Makanya tengok di apa grup tu?
4: Tengok WA Pak Mu be dengan Bang Ijal.
1: Jadilah, ayo Mu, salam lagi Mu.
4: Salamnya buat Pak Mu sama Cilin deh ya, sehat-sehat
1: selalu.
4: Ya. Pokoknya akur-akur lah ya.
2: Akur.
1: Memang dari kemarin akur eh.
2: Cuman kontraknya setelah apa, kemarin itu habis ya Bang.
1: Aku ya, sudah tuh aku lah anu.
4: Oh,
1: jangan. Kami akur lah cuma baterai kalak soak.
4: Nah.
1: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti kaget kita terima lagi sesudah lagu kodak, Ci.
2: Iya, iya.
1: Nah, putar lagu, Ci.
2: Oke.
5: Jambi Bedenda.

0: ജാംബി ബഡേന്ദ്ര. Di mana pun berada, kita mulai lagi acara Jambi Bedendang ko. Temanya apa?
1: Berobat kemana? Berobat. Pelayanannya,
0: tidak ya? Betul sekali. Aduh. Silakan Kenti.
1: Lado.
0: Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum. Jambi Bedendang.
1: Apa sudah tahu?
0: Ko apa kabar? Kegeragai kemarin tu di mana? Hilang eh? Kami tunggu dak ti.
2: Gempor kami ke
1: Lagan Tengah kondang. Oh, gempor.
0: Buaya makin cepet tak tapo.
2: Iya, Pak Mu pergi balik sampai tadi mungkin jam 7 sampai rumah jam 7 malam sampai rumah minggu tu.
0: Bersyukur jam 7 sampai lagi kalau dak.
2: Basah Pak Mu baju kering di badan basah koyo hujan.
0: Ha tu elok nian tu.
2: Dapat parijal sana kondangan.
0: Iya. Kok kita tak ketemu ya di jalan?
1: Emang pergi juga, Mbak?
0: Iya, pergi. Apa, Mbak? Tema kita itu kalau mau uban nak ke mana? Hah?
1: Oh, puskesmas.
0: Macam mana pelayanannya?
2: Alhamdulillah, Pak Mbak, lumayan.
1: Lumayan tuh kayak mana lumayan?
2: Kalau di dekat rumah kan pusu tuh.
1: Oh, pusu.
2: Pelayanannya lumayan sih. Tidak ada ini kalau kita berbak cuma besar, yuk. Pelayanannya enak.
0: Oh, iya, iya.
2: Sakit apa
0: dah ada di sini dah Pak Mu. Oh, dah ada sakit apa nak melahirkan dah ada sebutkan tu.
1: Oh, cuma di
0: oh, tensi bae. Pernah disuntik di sana dak?
2: Kalau dulu suntik ini Pak Mu ini berapa dah boleh suntik?
0: Apa
1: apa halnya?
2: Tak tahu ngapo, tak boleh suntik kata
1: Oh, mungkin ini dah anu Mbak Wati nengok dari sakit juga dak?
0: Heeh.
1: Kalau lagi demam ya tidak boleh suntik.
2: Tidak sih, nah sekarang sakit tidak boleh suntik. Lihat nak demam nak apa batu ya tidak boleh suntik secara sakit ini.
1: Oh iya, macam tu ya. Emang ada peraturan?
2: Tidak tahu, katanya memang tidak ada suntik.
1: Oh, cuma dikasih obat.
2: Berobat, kaya cuma dikasih obat baik.
0: Oh, bayu lah.
1: Iya, mau efisiensi mau.
2: Itu kamu aturan
0: yang
2: amat
0: sebanyak
2: kamu.
0: Ayolah, lagu ini lagu apa?
2: Lagu saya membuang muka.
0: Memuang muka biar melili asal jangan biar melili asal jangan tertumpah.
2: Pak Mu sama Cik saya tak buang muka dah.
0: Nah, itu cerita itu sama dengan biar melili asal jangan meludah, biar tekali asalnya.
2: Ayo, tak apa tak jangan bebamu ya.
0: Asal jangan tertumpah dah.
1: Tahu.
0: Lah ada buang muka Ricci.
1: Lah tahu di mana nih lagi dicari.
0: Nah, lagi dicari kalau dah ada jangan nak marah yo.
1: Apa tuh? Yang lain Bella?
2: Yang lain Bella.
1: Apa?
0: Heeh.
2: Santet.
0: Santet melabu. Jangan melabu kaku kacik lis me. Hah?
2: Saya nanya
0: Pak Mu. Oh, bisa saya tangkis lagi kacik lis. Pakai anu saya nak ya, pakai tekwan.
1: Pakai tekwan.
0: Iya. Ya, salam-salam nih, Bu.
2: Iya, salam. Iya. Masa
0: sarapan gua
2: di rumah.
0: Mak balik ke Iko ke sana lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbok Wati, silakan.
1: Iya, kalau lagu kayaknya pas ya, Mbok. Boleh kamu telepon, Be. Iya, Mbok. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi Bedendang.
1: Elok nian.
2: Kalau ini toke bumbu.
0: Ah, toke bumbu.
1: Apa kabar Celis, Pak Mo?
0: Sehat. Saya kabar-kabur. Oh,
1: jangan kabur-kabur.
2: Eh, jangan lupa kagak Bang Ijal ditolong diantar ya, Bang, ke terminal.
1: Woi, saya berangkat ya. Iya. Aman lah, cuy.
0: Oi.
1: Apa baik, apa kabar.
0: Makan ikan pancingan 3 hari 3 malam. Nah, sekok makannya. Dadian, tak nak pergi kau, tak ada nak beli lauk dah pergi.
2: Banyak yang mau dapat pancingan.
0: Iya.
1: Kawan di sebelah tu dah cia.
2: Iya.
0: Eh, tak ada nak ngasih-ngasih orang dah makan dewek be. Orang yang mancingnya dah bagi cik.
2: Oh iya.
0: Borong kami dewek.
2: Oh, tu nah Bang Ijal tak dapat pun. Iya, biarlah. Iya. Lah kata jo, kata iya mu tadi kan bilang sampai dia berangkat nak beli-beli lauk.
0: Nak beli lauk gi.
1: Temanya
0: ni, abang mau berubat di kesmas apa di rumah sakit umum.
1: Kalau kami kebetulan rujukannya di klinik apa Pak Mo?
2: Oh, di klinik. Oh, orang kaya
0: oh,
2: nih.
0: Iya, klinik. Macam mana? Eh, kabentilah bertanya kalau masalah anunya macam mana layanannya.
2: Pasti mewah ya, Bang ya.
1: Heeh. Tidak mewah, namun klinik biasa.
0: Enggak biasa kalau klinik tuh. Kalau minap di situ kasur empuk.
2: Iya dia.
0: Enggak ada kate ke pinding dah.
2: Iya.
1: Ya rujukannya di situ, ya di situlah.
0: Oh. Heeh.
1: Tapi alhamdulillah pelayanan alhamdulillah.
0: Berarti kalau berarti selama kau tadi cerai sekarang uju.
1: Jadi
0: kan lagu
1: kok saya minta
0: lagu yang bahagia. Wah, iyalah. Kasihlah Ci, kasihlah Ci. Eh kan kita apa dak? Kamu juga yang dinas dak. Iyalah.
2: Lanjut lah ya, Mo ya. Apa tadi, Mo?
0: Bahagia.
2: Bahagia.
1: Bahagia
0: saya hari
2: kok pokoknya. Heeh. Jangan bahagia karena lah banyak masuk duit dak, Mo.
0: Cuan masuk terus.
1: Duit terus ada mertian lah, Ci. Mesti bahagia kita kok.
2: Oh iya, harus.
1: Ci Elis dengan Pak Mo. Alhamdulillah.
0: Pokoknya selama dak kati anu ko kami ngemis belaci dengan tokeh bumbu.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Oh iya.
0: Cek odian yo. Eh jangan tau dia gua mayangin. Apa namanya?
2: COD janganlah.
0: Iya.
2: Cash be langsung bayar.
0: Cash cash langsung.
2: Iya.
0: Apalah sekak.
1: Salamnya pertama buat Cik Elis, Pak Mo, selamat pagi, selamat kita, sehat selalu lah.
0: Ya.
1: Ya, buatnya apa tadi, Wati, buatnya Merudi juga ya. Buatnya Kak Buset juga, buat nyokala-kalonya lah pokoknya yang lagi salam kompak dia lah.
0: Ya.
1: Cik Elis, Pak Mo, selamat tugas, terima kasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi.
2: Nah, ini masih ada, Mo.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Yang bibu dendang.
2: Iya, selamat
0: pagi.
2: Pagi,
0: nyelang siang.
2: Sehat kan? Sehat.
3: Ya, langsung aja apa?
0: Iya, langsung lah. Apa tahu berapa seko eh?
3: Aku kasih 10 biji.
0: Oh. Ah, berapa tuh 10 biji?
3: Enggak
0: ya. Hah?
2: Enggak
3: usah bayar.
2: Enggak usah bayar.
0: Aman. Itu yang dicari itu.
3: Tapi kebetulan alhamdulillah sudah habis.
2: Oh. Aduh.
0: Iyalah iya.
2: Mendingan enggak usah bilang enggak bayar.
3: Iya, tapi habis makanya dibilang enggak usah bayar.
2: Oh, gitu.
0: Oh, gitu. Kalau ada bayar.
2: Orang Medan.
3: Boleh ceritanya puskesmas ya?
2: Iya.
3: Cara berobatnya ya? Ya,
2: bagus aja.
3: Oh. Iya, tapi kakak buset jarang.
2: Kenapa?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat.
3: Itu
2: nabe bebek.
0: Bebek sering masuk rumah sakit.
3: Enggak, alhamdulillah.
0: Oh, iyalah.
3: Puskesmas ada aja yang mau diambil obat. Kalau batuk ambil.
0: Karena
3: kan pakai
0: bebek. Iya.
3: Iya kan?
2: Iya.
3: Kalau perawatnya perengut, sosoknya juga perengut juga.
0: Wah, ada ke perengut ya?
3: Ada.
0: Untung enggak apa berengus.
2: Kakak bisa juga sampai. Oh gitu, iya. Ayolah, tawa dia.
3: Lagunya nggak dapat.
0: Aduh, kasih lah.
2: Oh, kasih lah. Kalau ketemu nih kasih.
3: Itu kalau bisa lagu itu aja.
2: Apa?
3: Masurai.
2: Gunung Masurai. Ma,
0: dari itu ke itu berhenti lagi lese. Tidak ada lagu lain yang minta.
3: Tidak suka.
0: Oh, tidak suka.
3: Iya,
0: tidak
3: suka.
0: Orang kayu hitam tidak ada keturunan lagi.
3: Udah ada sih, tapi kan udah itu keturunan memang iya.
2: Memang iya.
3: Aku mama kakak.
2: Oh,
0: iyalah ambil lah orang kayu hitam tu ya. Kami ngam putih hebe.
3: Dari ayah.
0: Mantap ni orang kura.
3: Orang kaya gitu kan.
2: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siko penelpon lagi lah.
0: Siko lagi.
2: Boleh. Siko penelpon lagi nih. Kalau masuk kita lanjut. Nah, ya bang.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jami Bedendang.
4: Hello, Nian.
0: Apa kabar di pagi hari ke?
4: Sehat lah.
0: Lagi di mana?
4: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi ngapo?
4: Lagi nelpon Pak Mu sama Kecil.
0: Habis kali itu. Cerita tema kita tadi lo dengar?
4: Sudah. Kalau nah itu kan kalau pakai itu kan sayang kis itu kan.
2: Oh, pakai kis ya?
4: Iya, pakai. Alhamdulillah pelayanannya tuh
0: baik.
4: Alhamdulillah lah.
0: Kena maknanya tuh cantik.
2: Iya.
4: Tak juga.
0: Oh, tak juga.
4: Iya, kayaknya pakai itu di rumah sakit Kambang alhamdulillah juga gitu.
0: Oh,
4: pelayanannya bagus.
2: Bagus.
0: Iya.
4: Itulah.
0: Dah kata lagi cerita lain.
4: Alhamdulillah kalau pakai itu. Alhamdulillah pokoknya.
0: Oh, kalau pakai itu tadi kan kalau Mbak apa Anita tadi lain lagi.
2: Lain lagi.
0: Anu,
2: yang ini tadi apa?
4: Kiss.
0: Enggak lupa ya. Tadi.
2: Pakai itulah.
0: Ayo, mau pakai itulah lagu eh.
4: Lagu masih dapat.
2: Bayar boleh.
0: Iya.
4: Itu apa?
2: Akan itu kan, Pak?
4: Mati.
2: Itu.
4: Mati sebelum dikubur ya, Cik.
0: Oh, mati. Oh, janganlah, Jo. Macam itu hantu, Ge. Cita-cita belum ada sampai.
2: Dikubur sebelum mati.
4: Dikubur sebelum mati.
0: Iya, ada cerita dengan lagu tuh apa?
2: Kayaknya ada, Mu.
4: Kan Pak Mu kan udah kah.
2: kan? Dia tuh banyak kan ya, Mu. Kan? Kan?
0: Iya kan. Besok kita dekat lebaran hari Senin kita ketemu kan.
2: Iya kan?
0: Aku kan sengeti pasar sengeti kan.
2: Iya kan?
0: Iya deh. Aku nak cari ayam kan.
2: Iya kan? Oh iya. Ya kan kaget aku diceritain kamu ya. Kan?
0: Iya.
4: Sama Pak Mu saya selalu perjalanannya sukses ya Pak Mu ya.
0: Iya kan? Kaget alu ada manggo di depan tuh bawa kan.
4: Iya kan? Ya deh salam semuanya
2: wae. Iya.
4: Yuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh tunggu Pak Yo.
0: Iyalah Cik, nampak waktu yang memisahkan kita. Iyo. Kalau ada kata-kata kami berdua udah enak didengar atau tuh menyinggung perasaan dak. Malumlah kami kok di udara
2: terbang-terbang
0: dak.
2: Lidah dak betulang.
0: Kami mohon maaf lahir batin, beli kasih makan dalam dulang. Siang kami sudah
2: habis.
0: Mohon maaf kami nak pulang.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.
1: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
2: Alhamdulillah ya.
3: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
1: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
3: Maksudnya, Nin?
1: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
3: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
1: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun, hajinya gak mabrur, ya kan?
3: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
0: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
2: Alhamdulillah ya.
3: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
1: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
3: Maksudnya, Nin?
1: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
3: Wah, iya juga ya Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana.
1: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun.
2: Hajinya gak mabrur, ya kan?
3: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
4: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

0: Udah jam berapa ini? Mau udah nyampe sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Rica Kalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

0: sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.
1: Mbappe really has got a turn of pace.

Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa nggak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur?

Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.

0: Jambi Siang Iko.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus..."

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

0: Siap? Satu, dua, tiga.
1: Pernah kepikiran gak sih? Kenapa warna background pas foto ada dua warna? Merah dan biru. Ternyata, background pas foto warna merah untuk orang yang kelahiran ganjil. Sedang pas foto background warna biru diperuntukkan bagi orang yang tahun kelahirannya genap. Jadi, salah satu fungsi warna background merah dan biru pada pas foto adalah membedakan tahun kelahiran.

tradisional Nusantara. Gatrik adalah permainan tradisional menggunakan dua batang bambu sepanjang 30 cm dan 15 cm. Selain itu, untuk penyangga biasa dibuat lubang, batu ataupun batu bata sesuai kesepakatan pemain. Permainan ini biasa dilakukan di lapangan luas yang datar. Ada dua kondisi yang membuat hati menjadi dakdikdut saat memainkan gatrik. Pertama, saat menjungkit bambu kecil dan juga memukulkannya. Kedua, saat menangkap bambu yang dipukul oleh lawan. Nah, kedua hal inilah membutuhkan konsentrasi. Sedikit saja gagal fokus, maka pasti akan kalah. Saat ini hampir tidak ada anak-anak yang memainkan gatrik, sebab jarang ada lahan luas untuk bermain. Di beberapa daerah seperti Pasuruan, permainan ini disebut dengan

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayah bosan banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayah kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Dah, Bang. Bosan, Bang, ayah.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono,
1: Min? Gar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya iya iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sono seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya ke sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana
0: abang
1: sih, Bang?
0: Pergi dulu, Bang, ya.
1: Abang,
0: Assalamualaikum.
1: Abang, ih, abang.

0: Sekurite jam 13.
1: Abang Pok, kepedulian terhadap persoalan sampah ternyata mampu melahirkan kreativitas dan peluang ekonomi. Hal ini yang dilakukan warga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan menyulap barang bekas menjadi aneka kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Berbagai produk kreativitas dihasilkan warga, mulai dari tas, dompet, tempat tisu, hingga aksesoris berbahan dasar limbah rumah tangga seperti bungkus kopi, kemasan minuman, hingga bungkus sabun. Tak hanya itu, warga juga memproduksi busana ekoprint bermotif dedaunan menggunakan teknik kukus alami. Aktivitas tersebut dipusatkan di dua rumah warga yang menjadi lokasi kegiatan usaha, peningkatan pendapatan keluarga, dan sanggar belajar rumah terampil Hasanah Center yang dipimpin Siti Munawaro. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pengosongan Balai Pemda Pemuda Surabaya menuai protes dari kalangan seniman. Maestro Senior Meimura menilai kebijakan tersebut tidak sekedar persoalan administratif, melainkan menyangkut sejarah panjang dan ekosistem kebudayaan di Kota Pahlawan. Menurutnya, Balai Pemuda bukan hanya gedung, tapi juga ruang hidup yang telah menjadi bagian dari perjalanan seninya sejak muda. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Pro4 Jakarta di siaran budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Bang Po, pendengar Pro4 yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Sampai kita kelengan tadi. Ngelekap abis itu kelengan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Pro4 masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih, Abang Po. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang, temanya?
3: Ya, kita akan bicara soal kebudayaan, budaya negara, harus globalisasi saat ini.
2: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya, walah kenapa itu? Double suaranya. Siap, ya jadi memang ya kita perlu terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya, era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
3: Kebetulan.
2: Ya sudah. Bang punten, mohon maaf nih, izin ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya ngang begitu.
3: Gimana nih kawan?
2: Ya udah
3: ya.
2: Ini udah aman nih. Iya siap. Udah siap. Itulah ya, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga dinamika Suara Budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya. Dan aja, Bang, gitu. Sudah ada narasumbernya, siapa sih Bang di sono Bang?
3: Ya, ini seorang budayawan, sejarawan ya, penerima anugerah maestro juga ya, dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
2: Oh, oke. Ya, assalamualaikum, kita. Selamat siang Bapak. Yeah. Iya, suaranya jauh okay. Ya, Bapak jauh ya. Suara yeah. Masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
3: coba lagi nih. Assalamualaikum.
2: Nah, ini di itu kita ada kedengaran.
4: Alhamdulillah.
2: Iya, siap.
4: Selamat siang.
2: Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah siap dah. Bang Wadasora dan juga Pak Ahmad Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya, Bang Wadasona, dengan lagu yang kita putarkan dari Pro4 Jakarta. Monggo silakan.
3: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
2: Iya.
3: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Datuk Ahmad Elvian, apa kabar nih Datuk? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Datuk?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Wah, ini dari Pangkal Pinang, Pinang ke ya. Sungai Liat.
4: Sungai Liat
3: ya, ya. Kayak pantun saya. Ya, Datuk, tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya.
4: Iya.
3: Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, ya Datuk ya.
4: Betul.
3: Nah, kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak Datuk, seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Datuk sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Datuk.
4: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
3: Oh, jebakan.
4: Ya, jebakan-jebakan.
3: Jadinya terjebak.
4: Ya, ya? Terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan, dengan artificial intelligence-nya kan.
3: AI, ya.
4: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan.
3: Stagnan.
4: Ya, stagnan. Tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi. Dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
3: Ya.
4: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka
3: serap
4: ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan
3: ya,
4: ke media-media sosial. Nah, kadang-kadang materinya keliru, salah.
3: Okay.
4: Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan diri dengan baik.
3: Yeah.
4: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian diunggah. Dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya atau kebudayaan lokal itu
3: salah juga, gitu.
4: Menjadi salah, menjadi keliru. Nah,
3: iya, iya.
4: Ya, jadi itu yang pertama.
3: Okay.
4: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
3: Budaya.
4: Nah, okay. Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya.
3: Yeah.
4: Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah, umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik.
3: Okay.
4: Ya, hampir tidak tertarik. Tidak memiliki ketertarikan ya. terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
3: Okay.
4: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok.
3: Mencemari dengan, lah.
4: Iya, ya. Mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information glut itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
3: Datu, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datu sih sebenarnya baru-baru ini. Jangan rabun membaca
4: lumpuh
3: dan
4: menulis.
3: Lumpuh menulis.
4: Iya.
3: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
4: Menulis iya.
3: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Datu sampaikan tadi?
4: Iya,
3: sehingga muncul kata-kata ini.
4: Iya, iya salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
3: Ya,
4: saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca.
3: Ya.
4: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya. Sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
3: Wow, itu dalam banget tuh. Iya, Datu, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Datu, menurut Datu?
4: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
3: Berkembang.
4: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa? Social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya. Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, kulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi. Nah, yang paling penting itu budaya asal kita,
3: asal,
4: budaya kita itu harus kuat.
3: Yang menjadi dasar
4: ya. Untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi.
3: Intervensi.
4: Ya, bukan akulturasi namanya kan.
3: Ya, ya,
4: malah
3: ya.
4: Apa terjadilah perubahan apa ya, perubahan revolusi budaya namanya. Di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
3: Okay.
4: Nah, itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
3: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
4: Iya, nah, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
3: Iya.
4: Nah, masuk budaya dari luar, nah terjadi proses intervensi budaya, yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya, rejection itu penentangan.
3: Okay.
4: Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang, apa saja masuk diserap begitu kan. Nah kalau kita punya apa, punya ketahanan budaya yang tinggi, ya punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
3: Oke. Okay. Itu artinya itu tadi ya, kesiapan kita
4: ya, kesiapan kita yang
3: ya, boleh dibilang masih ini ya,
4: belum siap,
3: belum siap,
4: belum gitu, siap gitu, ya. Ya belum siap. Belum siap, makanya
3: waduh ini banyak
4: PR, saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan budaya yang menyebabkan ya apa, berkuranglah nilai-nilai budaya kita ke depan.
3: Yang paling efektif Datuk, menurut Datuk untuk apa ya, membentengi ini. Karena kan sekarang ini Datuk, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen alpha, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis seperti itu. Nah, ini bagaimana Datuk?
4: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur.
3: Okay.
4: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan, bagus budaya kita itu, karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif. Daya progresif dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
3: Kementerian
4: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh dan berkembang.
3: Ya, tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah Datuk, kalau menurut Datuk?
4: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya kan?
3: Iya.
4: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3: Pendidikan
4: ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya, untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
3: Di daerah, setiap daerah pun setiap daerah masing-masing berbeda ya,
4: tentu ya kemampuan. Nah, jadi sekarang kan kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri. Kan.
3: Betul.
4: Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
3: Ya.
4: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah apa ya? Seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down.
3: Okay,
4: menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah ya kita di daerah.
3: daerah.
4: Di daerah.
3: Dan daerah. Disesuaikan dengan iya. daerah sendiri.
4: Iya, daerah sendiri. Lokalitas sendiri. Ya, lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran. Nol anggaran, nihil anggaran. Nihil anggaran.
3: Bagaimana mau membangun kebudayaan ya?
4: Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua. Termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat kan, karena tidak terperhatikan di daerah ya kita akhirnya lari ke pusat juga kan. Nah, lari ke pusat, untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru kan, pusat bahaya baru gitu ya.
3: Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya, Datu ya.
4: Iya.
3: Bisa dikatakan begitu ya.
4: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
3: menangkap itu.
4: Ya. Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali, mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing. Kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya. Sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan. Ya. Sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari.
3: Nah,
4: siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain ya, kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi apa ya? Bukan dalam konteks penggalian ya, dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan ke pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
3: Datu, jadi artinya ini menurut Datu bagaimana dari apa yang Datu sampaikan tadi, intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya, Datu ya?
4: Iya, sangat berarti karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
3: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana, Datu? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu, Datu. Kadang-kadang hal ini menjadi masalah.
4: Sebenarnya
3: juga,
4: itu gitu. Yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan. Jangan mudah mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap kerjanya di mana? Di dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan, dinas apa? Air mata, bukan dinas mata air begitu kan.
3: Bukan dinas mata air ya.
4: Iya.
3: Iya. Baik, dengar dan juga Bang Jo,
5: ini
3: sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
5: Kalau untuk interaksi dulu, kita buka nanti sebentar lagi ya.
3: Nanti ya?
5: Oke. Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih Abang Pop pendengar Perompat ya, untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Abang Pop yang udah disiapin ya. Atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
4: Iya.
5: Nanti kita bakal
4: kalau di Google kan pergi ke mana? Jalan-jalan.
3: Diawali
4: dengan
3: jalan-jalan.
5: Betul. Jalan-jalan ke Pasar Senen, jalan kaki, pegel.
3: Pegel.
5: Iya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po pendengar Perompat tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI, kok pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Pro4 dan juga Abang Po, ya balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wandesona di Pro4 Sungai Liat yang sudah okay. Kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Pro4 Sungai Liat berapa ya Bang ya, kalau misalnya pendengar Pro4 mau telepon ke sana?
3: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 08 12 13 14, mm-hmm. 1039, mm-hmm. Ya, 1039. Oke, 08 12 13 14 1039.
2: Oke, satu nomor berarti ya?
3: Satu nomor.
2: Oh, oke. Oke, ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
3: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
2: Oh gitu, oke siap. Kalau di Pro4 Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812 1124 928, atau mau ngebel di 0213504510. Sudah ada telepon di sana, Bang Wanda?
3: Sepertinya belum.
2: Belum ini. Ya, oke. Di Jakarta ya. Udah ada kedip-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Pro4, okay. Assalamualaikum.
4: Halo Pro4, Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik Guria.
4: Sehat ya Bang Jojo.
2: Iya, silakan.
4: Halo, di Sungai Liat.
3: Dengan iya, abang-abang juga, yang ganteng. Cik Guria.
4: Abang. Dengan Cik Guria, Bang Wanda Sona, benar ya?
3: Iya, betul benar, Cik Guria.
4: Salam, iya. Salam kenal nih buat bapak-bapaknya narasumber yang ganteng. Bapak narasumber, Dr. Laris Ahmad Elfian.

Jangan membenci orang yang menyakitimu karena dari dia kamu belajar. Belajar untuk sabar, kuat, tegar, dan memaafkan. Bersama kami, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, Pro 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jambi Petang Iko.
1: Selamat sore rekan-rekan di mana pun berada, mengawali kebersamaan kita di sore hari ini ada informasi mengenai pengamat nilai CKG sekolah penting untuk dukung kualitas pendidikan nasional. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program cek kesehatan gratis atau CKG sekolah langkah penting mendukung kualitas pendidikan nasional. Menurutnya kondisi kesehatan siswa sangat mempengaruhi proses pelajaran di sekolah. Ia mengatakan gangguan kesehatan dapat menghambat kemampuan siswa dalam menerima pelajaran. Karena itu, program CKG sekolah dinilai penting untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Trubus menjelaskan program tersebut juga membantu pemerintah memetakan persoalan kesehatan siswa secara lebih sistematis. Data hasil pemeriksaan nantinya dapat digunakan untuk menentukan intervensi kesehatan dan pendidikan yang tepat sasaran. Untuk kanti-kanti yang ingin membaca lebih lengkap informasi pengamat nilai CKG sekolah penting untuk dukung kualitas pendidikan nasional, bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.
2: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Dang dengan lagu-lagu dangdut menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini saya ngajak pepantun yang mau gabung di 0811 6707 9920. Kalau tak sempat atau tak bisa untuk telepon, ya sudah chat aja, gak apa-apa kok, di WA tetap saya bacakan. Kita sambung pantunnya itu mulai dari kata-kata ikan sepat, ikan betutu. Nah, lanjutin lah pokoknya. Kalau saya mah, ikan sepat, ikan betutu. Dicampur asam, enak rasanya. Kalau bisa rapat biar bersatu padu, walaupun dompet rasanya buntu. Kok malah salah dompet? Enggak. Pokoknya terserah mau sambung pantun apa gitu. Yang penting enak aja lah. Siapin dulu. Yang nomor satu kira-kira siapa nih? Udah siap belum dengan pantunnya? Selamat sore, Bro Dangdut.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Litong, yuk.
0: Ayo, lengkap pokoknya. Hebatnya, Bunda. Gimana kabar, Bunda?
1: Alhamdulillah.
0: Ini lagi goreng-goreng kayaknya. Kenapa?
1: Itu palsu.
0: Apa?
1: Cuci piring.
0: Apa tuh, Bunda?
1: Cuci piring.
0: Oh, nyopir.
1: Iya, di rumah
0: nyopir. Nyopir. Oh, iya, nyopir.
1: Cuci piring.
0: Oh iya ya, Bunda. Apapun, udah ada pantunnya, kayaknya belum nih. Sambung pantun, ikan sepat, ikan betutu.
1: Ah, dimasak dalam kuali.
0: Cakep.
1: Kapan kita bertemu?
0: Di situ aku nanti. Iya. Bisa. Boleh lah.
1: Udah nyambung
0: gak apa-apa lah, kita sambung-sambung. Kayak saya tadi gak nyambung sebenarnya. Ya pantun mendadak namanya tuh. Tapi Bunda, kita mau yang mana nih sore ini?
1: Lagu apa ya?
0: Apa yuk? Iya, masa ya lagu itu aja. Banyak, Bun, ratusan. Apa tuh?
1: Lagunya
0: siapa?
1: Aku nih. Gang 9.
0: Siapa yang nyanyi, Bun? Gang 9 bukan lagu pop ya?
1: Iya,
0: siapa yang nyanyi Gang 9? Ada dangdutnya. Jangan, saya enggak mau kayak tetangga saya yang siaran kayak si Adis. Dia, saya bilang itu bukan lagu dangdut, itu pop Melayu. Saya bilang mana nyambung, saya bilang.
1: Oh, jadi enggak nyambung.
0: Bukan, makanya saya cek dulu itu lagu dangdut beneran atau enggak. Atau dan atau lagunya esek-esek. Oh, yang nyanyi si ini, si Endang, astagfirullah. Ya. Kan kalau enggak tahu penyanyinya.
1: Endang.
0: Oh, ini ya ada. Oh, ini emang dangdut ya beliau ini, agak-agak dangdut rock gitu.
1: Iya, dangdut ini tapi rock. Tapi kan masih cara juga.
0: Iya, begitulah. Atur lah, Bun, pokoknya saya mah ikut aja lah.
1: Kalau Bunda bisa semuanya lah ya.
0: Boleh.
1: Bunda lagi mau ngerek aek nih.
0: Nah, ngerek aek.
1: Bunda semua rek, ya minimal.
0: Oh, kirain gak langsung ke sungai tadi tuh.
1: Enggak, kok kayak sungai ini butek, malah butek biji. Warnanya kayak,
0: entahlah
1: ya. Kayak tanah liat, warnanya merah.
0: Bisa.
1: Bunda bisa sama dia.
0: Iya, Bun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Endang. Endang Kurnia. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dan datangnya di dingin.
0: Ayo, Bunda.
1: Apa kabarmu?
0: Alhamdulillah Bunda, bagaimana kabarnya Bu?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuaca hari ini mendadak mendung, tadi karena terang.
0: Enggak apa-apa, saya tadi kena gerimis malahan.
1: Ya memang sih juga sempat gerimis tapi sebentar.
0: Gerimis.
1: Sudah pakai bunda kering cerah baru ke gerimis.
0: Gerimisnya mengundang ngantuk, Bun.
1: Dia mengundang ngantuk, memang ini baru bangun tidur kok.
0: Tak tahan mataku yang sayu-sayu manja ini. Gak bisa, Bun, tugas negara. Sampai malam.
1: Sampai malam jam 11?
0: Enggak, sampai jam 8. Bisa lah tuh ditahan, cak-cak lah ini. Bunda udah siap dengan sambung pantunnya?
1: Oh, itu pula pantunnya.
0: Ikan sepat, ikan betutu, cakep.
1: Makin cepat hilangkan buntu.
0: Iyalah, hilang buntu lah.
1: Tapi kan hilang buntunya cepat ditambah.
0: Amin, insya Allah rezekinya nambah. Ngalir. Tapi Bunda emang pernah buntu?
1: Hah?
0: Emang Bunda pernah buntu?
1: Insya Allah.
0: Enggak. Oh, alhamdulillah. Cukup saya yang buntu, Bun. Jangan Bunda.
1: Iya, ya kan harus begitu. Jadi saya
0: terus kepada
1: bundanya.
0: Lah kan saya memang buntu. Amin ya Allah. Aduh, bisa aja Bunda.
1: Kita Bunda minta lagu dangdutnya dulu.
0: Boleh, yang mana?
1: Rihanna Pertiwi ya, bisa tak?
0: Iya, siapa nyanyi? Apa lagunya?
1: Judulnya Mana Aku Percaya.
0: Mana Aku Percaya?
1: Ya.
0: Kalau enggak percaya sudah.
1: Sudah.
0: Mana aku percaya? Boleh.
1: Salamnya terutamanya buatnya Didi sama Sore. Selamat bertugas, tetap semangat ya. Hati-hati bagi pulangnya ya.
0: Siap.
1: Nah, ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Marbako, Bunda Wanti tadi ya, Butet. Bang Ajum, Bang Ija, Bang Jatma, Adem, Bang Ella, Unung Ayang, Pak De Ahmad, terus Bude Sula, Bude Solia, Naila, Tengro, Anissa, Pak Odin, Armi Modung, terus Putra Pulau Kijang, Kak DPS, Abdullah, Wanta Yusuf, terus Bang Tamrin, pokoknya semua lagi ada dalamnya tuh.
0: Ada dong.
1: Oke, Didi Kakak, langsung
0: bikin dulu
1: ya.
0: Iya, bukan main.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bunda. Asik. Ini lagu yang sangat lama, betul. Kalau waktu itu kan taunya itu lagu dangdutnya itu gimana ya? Kayak khas aja tentang cinta aja gitu, patah hati. Selamat sore, Bro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Ayo. Siapa ya?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang. Masuk Bang. Tengok-tengok lah Bang. Yo, tengok-tengok lah Bang. Ini Abang siapa ini?
2: Ini pendatang baru tapi pendengar setia.
0: Setia betul kayak Abang kita ini.
2: Nah. RPM.
0: Woi, bukan main. Serius Abang, apa tuh Bang?
2: RPM.
0: RPM.
2: RTM
0: apa tuh Bang?
2: Rantau Majo.
0: Woi, iya nih kan Abang Rantau Majo.
2: Iya.
0: Berarti kenal dengan kawan saya.
2: Siapa tuh?
0: Adit.
2: Dia lah pakai bini dah.
0: Iya lah pakai lah Bang. Lah pakai.
2: Bini orang Buluran dah.
0: Iya tinggalnya dekat Buluran.
2: Ya, kenal lah.
0: Kenal ya.
2: Masih sepupu lagi.
0: Oh iya nih kan.
2: Iyo.
0: Saya tanya nian besok tuh Bang.
2: Tanya lah.
0: Siap. Oh ini Adit ya, Aditya pertama kan?
2: Iya. Adit cek itu lah yang pakai keluarga di sini lah.
0: Oh Adit lain belum?
2: Banyak.
0: Iya siap. Salam abang kenal ya, apa? Dirman.
2: Salam kenal kembali Bang Dirman.
0: Dari kemarin-kemarin saya mau main ke Rantau Majo tapi tidak jadi-jadi Bang.
2: Nggak berjadi.
0: Waktu tuh musim duriannya tidak ada lagi.
2: Tapi kalau di Rantau Majo banyak musim-musim ini.
0: Iya, musim apa tuh Bang?
2: Musim kecewa.
0: Allahu Akbar Bang, cukup saya yang kecewa Bang. Abang jangan Bang.
2: bercanda, bercanda.
0: Berat nih kaso itu bang.
2: Jangan dipikul lewe.
0: Jangan dipikul. Jangan tunggu lama-lama. Jadi abang kita sambung pantun sore ini bang. Iyo, sambung bela bang. Pokoknya saya sebut abang harus sambung nih pantunnya.
2: Pantun.
0: Jadilah cecak be kan. Ikan sepat, ikan betutu.
2: Banyak cewek melekat karena saya tidak untung.
0: Yeah. Oh jadi abang berduit ya boleh lah tuh. Minjam dulu 1,000.
2: Kirim semudah naik.
0: Wih bukan main, Yonian lagi nih. Kita kita dendang dengan yang mana nih bang?
2: Dangdut ya?
0: Iya dong. Yang mana?
2: Ini Kelina, Cinta Tokcil.
0: Cinta?
2: Cinta Tokcil, ada tak cila?
0: Cinta Tokcil.
2: Tokcil.
0: Tokcil.
2: Tokcil, cil.
0: Tokcil.
2: T O K T I L. Tokcil.
0: Cinta?
2: Tokcil.
0: Tok. Toktil.
2: Iya.
0: Toktil. Dari siapa?
2: Nini Karlina.
0: Nini Karlina. Nah, Nini Karlina nih kan dia tuh sebenarnya penyanyi pop juga. Coba kita cek dulu bang. Itu lagu dangdut atau pop?
2: Enggak lagu dangdut. Dangdut macam Hana Pertiwi tadi.
0: Oh, mirip itulah lagunya. Iya. Oh iya. Oh iya, musik-musik ngecek itulah dak bang.
2: Nah, betul. Enggak salah lagi.
0: Enggak salah lagi. Ini lagu-lagunya lucu-lucu dulu tuh dah.
2: Betul, lagu-lagu jadul loh.
0: Lagu-lagu jadul. Salam lah bang.
2: Salam ya. Abang Dirman kan?
0: Iya betul.
2: Salam kenal, semoga sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
2: Mudah-mudahan selalu dan juga lagunya pasang loh.
0: Belum bang, lagi OTW dia bang.
2: Ya kalau belum tuh enak ngucapnya, kalau belum tuh. Mudah-mudahan cepat agar
0: menunggu pasangan. Amin ya Allah.
2: Yang mau tadi siapa bang?
0: Yang mana?
2: Yang mau tadi.
0: Yang itu ada bunda, ada Bunda Wati. Tadi itu ada Bunda Nadia.
2: Ayo, galau lah bunda-bunda banyak. Terus buatnya Bang Ijal, Bang Tambin, Bang Bang Amar kan dari Bollywood tu kan. Mbak Ajeng, Kak Ero, Kak Utet, Mbak Supri, Budi Sila, segala lah bang ya.
0: Siap.
2: Ben-ben perempat tu. Bang Nobe Pado bang ya.
0: Siap.
2: Salam kenal dan salam kompak selalu. Bang
0: ya. Yo sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Putra RTM Rantau Majo. Di seputaran Sengeti sano. Wah, semoga nganing kawan saya. Kita lanjut nanti ya. Tapi nanti kita juga jeda tepat pada pukul 15:27 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan beduk azan maghrib, azan asyar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Nanti kita lanjutkan juga yang mau bergabung di line telepon.

Adik-adik dan kaum muslim muslimah di mana pun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu.

0: Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.
1: Pro 4 99,2 FM.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui.

0: di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia. Sahabat budaya, situs Candi Solok Sipin yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sungai Putri, ditemukan oleh seorang Belanda yang pernah berkunjung ke daerah Jambi. Hal itu berdasarkan dari tulisan yang terdapat pada arca Buddha yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 Masehi. Situs ini berasal dari periode klasik Hindu-Buddha, dan di situs ini juga ditemukan sebuah arca Buddha yang terbuat dari batu pasiran atau sandstone setinggi 1,7 meter yang digambarkan dalam posisi berdiri memakai jubah. Kemudian juga ada dua buah makara, sebuah lapik dan sebuah stupa. Arca dan makara sekarang ini tersimpan rapi di Museum Negeri Jambi. Dan di salah satu makara tertulis angka tahun 1064 Masehi. Kondisi situs ini pada saat ini semakin terhimpit oleh pemukiman penduduk dan hanya beberapa saja yang dapat diselamatkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
2: Ma, aku berangkat dulu ya.
3: Sarapan dulu, nak.
2: Buru-buru, Ma. Ada kuis jam pertama nih.
3: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
2: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
3: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
2: Baik, Ma. Aku ganti deh.
4: Tanamkan budaya berpakaian sopan kepada generasi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI.co.id
6: RRI.co.id
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: rri.co.id
7: RRI.co.id 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Informasi-informasi untuk ganti-ganti di daerah Telanai dan sekitarnya udah diguyur hujan barusan, masya Allah. Tuh mungkin ganti-ganti atau ada yang mendengarkan melalui radio terestrialnya di 99,2 MHz sambil nyetir mobil, hati-hati. Terus yang menggunakan roda dua nih atau motor, nah hati-hati juga. Kalau bisa tak bawa jas hujan, jangan robos hujan, nanti sakit. Jaga selalu kesehatan, ganti-ganti. Kita lanjut ya, sambung pantunnya. Jangan lupa sambung pantun. Ikan sapat, ikan betutu, cakep. Di 08116707992 yang mau gabung. Selamat sore para dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo Bang Ande.
1: Yuk.
0: Nah, ayo, ayo.
1: Apa tuh?
0: Apa tuh? Di sana belum hujan.
1: Hujan nih, baru hujan.
0: Barusan?
1: Iya.
0: Dikit atau banyak?
1: Banyak nih. Banyak.
0: Banyak. Ya iyalah, hujan mah datang rame-rame, enggak ada datang sendiri ya kan. Bisa nah. Aja. Bang, udah siapin pantunnya belum?
1: Oh, sudah, saya jawab.
0: Iya, bukan main. Ikan sepat, ikan betutu.
1: Di perempat jika aku tunggu.
0: Iya. Cuma gitu doang. Prok. Eh, tepuk tangannya dong. Tapi beneran ditunggunya di udara atau langsung nih?
1: Di perempat nanti suatu saat dari sini.
0: Asik, jangan lupa main ke studio ya Bang ya.
1: Iya.
0: Ini informasi-informasi juga ganti-ganti mungkin di daerahnya masing-masing. Nanti sambil informasi tentang cuaca ya. Ngarapnya dari sana tuh ada juga informasi cuaca itu dari Dika kesayangan Bang Andi Cakra.
1: Sana sekarang ekstrim sana.
0: Oh, jadi dingin atau gimana tuh Bang?
1: Hujan.
0: Hujannya sampai ini ya, keluar salju hujan, atau gimana?
1: Hujan angin.
0: Oh iya, hujan angin tuh sering terjadi tuh Bang.
1: Iya, dia kan daerah laut. Daerah laut ya.
0: Harus hati-hati ayang beb bilang. Iya. Yaudah kita dendang yang mana Bang?
1: Ya, dengar Vero gak enak nanti.
0: Iya, diam aja ya.
1: Diam aja ya.
0: Iya.
1: Saya minta lagunya ini ya.
0: Yang mana tuh?
1: Apa namanya nih? Maya.
0: Siap.
1: Dari Muksin. Lagunya spesial buat Nona Dikaku di Ternate kalau lagi monitor sama monitor sayang. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Dika baik-baik di sana ya. Terus buatnya Vero, Ajeng, Aurel, Naila, Ika, Cece Nadia sama Aliminya, terus Cece Anita di Sungai Toman, Tina, Bunda Wati, Bunda Sila, Bunda Yani, Bu T, Mama Kembar, terus Bang Muksin, Bang Ade Indra, Setiawan, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Abdullah, Bang Ramban, Semar, Amarkan, Wak Udin, buatnya Bambang Tampan yang ada di Lampung, salam kenal dari saya. Terus buatnya Dirman, Jenderal Sudirman. Ya selalu panjang umur berdeki.
0: Amin.
1: Semoga Dirman yang keluar kebesaran selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Tak anteni lagunya ya.
0: Oke, ditunggu.
1: Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi. Yang mau gabung juga di belakang Bang Andi. Terima kasih Mbak Ika yang hanya memberikan informasi cuaca. Hujan lebat. Udah, semangat ya. Oh iya iya iya iya. Aku semangat kok. Tapi aku tungguin kabar selanjutnya. Selamat sore para dangdut. Ayo Bang Dul. Alhamdulillah Bang Dul, gimana?
2: Alhamdulillah selalu afiat, itu hujan lah.
0: Oh, hujan bentar doang.
2: Lama bagi
0: gitu. Ini gelapnya itu udah kayak benar-benar mau malam loh Bang.
2: Iya sudah malam nih nampaknya.
0: Sudah malam.
2: Pulangnya aku gelap.
0: Bisa jadi ya Allah abangku. Tapi Bang, bolehlah sambung pantun enggak Bang?
2: Pantunnya apa pantunnya?
0: Ikan sepat, ikan betutu.
2: Dimakan.
0: Dimakan.
2: Sama sambal bacan. Itu enaknya. Kalau ingin dengar Radio Man Tirak 24 yang ganteng sekali.
0: Aku abang atur lah bang, bagaimana pantun punya abang, serah-serah abang lah.
2: Iya jadilah yang jadoh,
0: bisa abangku. Kita mau yang mana nih kita berdendang bang?
2: Lagunya duri-duri aja.
0: Duri-duri, beracun. Aku duri-duri yang mana tuh bang?
2: Nggak tahu aku, duri-duri itu yang sakit loh.
0: Hah? Duri-duri? Enggak, maksudnya yang mana? Soalnya saya tahu lagunya duri-duri itu yang pop Melayu bang, bukan dangdut.
2: Dangdut, duri-duri itu.
0: Bukan bang, yang penyanyinya Zilverdian kan, Sri Suaka kan? Duri-duri. Iya, yang ini kan bang, ini bukan dangdut bang.
3: Dirimu telah bersih.
0: Ini kan? Duri-duri yang mana nih bang?
2: Ewek ya, dia biasa diputar tuh duri-duri.
0: Iya. Oh yang ini. Oh yang ini. Iya. Dia yang nyanyi Mala bang.
2: Mala ya.
0: Mala. Mbak Mala, Mbak Mala udah lama nggak nongol.
2: Mbak Mala, Mbak Nilam.
0: Iya betul, udah lama nggak nongol ya bang ya.
2: Iya, udah selalu lama.
0: Amin, insya Allah.
2: Tuh,
0: pemanggil
2: pula lagi dulu tuh.
0: Junian tuh.
2: Dirman dulu tuh.
0: Tidak salah lagi.
2: Senyap
0: ke Dirman
2: terus
0: aja.
2: Siap.
0: Iya, salam boleh bang.
2: Salamnya tuh semuanya aja yang ninggal, terima kasih banyak. Buatnya Dirman Matugas, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama, waalaikumsalam. Terima kasih Bang Dul yang ada di seputaran Ibrahim. Lalalala. Kita lanjut di belakang satu lagi. 0811-6707-9920. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut yo.
0: Ayo Wak.
2: Apa kabar Imran?
0: Alhamdulillah Wak, camano kabar?
2: Alhamdulillah nampak mendung masih hujan.
0: Baru sudah hujan.
2: Iya.
0: Lah bagi dulu nampaknya tuh.
2: Lagi kali,
0: Pak Ali. Oh, memang kenyang dibuatnya, Bang.
2: Salse.
0: Oh, macam macam memasak tuh salse.
2: Tadi hujan tadi jam tengah belas tadi.
0: Ih, cocok nih yang tidur tuh.
2: Ah, tuh hujan lagi jam tengah dua belas tadi jam belas.
0: Iya.
2: Tengah dua tuh jam belas. Aku belum hujan sudah sholat, hujan belas sudah sholat nih, Bang.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya.
2: Siapa masuk ni ko? Ini kan tak terdengar bunyi hujan, bunyi kerja tak terdengar. Ko jalan kedah.
0: Alhamdulillah lah.
2: Tadi bawa buat tinggi sok. Tadi tak terdengar bunyi kerja.
0: Iya, semoga berkah hujan ya, ya Wak. Ya
2: berkah lah, berkahnya di duit. Kalau lokak jauh duit, saya pula.
0: Bisa. Tapi bolehlah sambung bantun dulu.
2: Bantu deh. Cari dulu nak ajak mandi.
0: Nah, ikan sapa ikan batu tu.
2: Mandi kepayumpat, timbang pat.
0: Oh, kena tidak sambung pantun engkau ha? Ikan sepat, ikan betutu. Ah. Sambung pantun namanya?
2: Oh, ikan sepat, ikan betutu.
0: Yo, sambung ni.
2: Ikan betutu.
0: Nak
2: masuk lompat dari dulu.
0: Dari dulu.
2: Nak mempantun. Mulai dari sini tu.
0: Atur lah pokoknya ya Wak.
2: Betul tu. Kita jadi pangkat nyamuk pula. Dia masuk kena tu.
0: Dimasuk-masuk iwe.
2: Tak, masuk dari dulu mandi ada juga bisa ke perempat
0: gitu. Iya nian.
2: Dari dulu mandi ke perempat. Mandi dulu nak mandi. Dari dulu yang masuk ke perempat banyak sombongan ganti.
0: No sedih pula nganing Wak nyebut macam tu.
2: Iya, Wak pun tahu lah ajak aku di luar
0: kan. Iya.
2: Kok baterai kok cek listrik. Baterai yang kecil listrik. Jadi menitau terus.
0: Mantap memang setionian beliau iko.
2: Untuk pro satu nyari tahu galo.
0: Iya.
2: Awak tidak masuk saya kan.
0: Siap. Bolehlah lagunya yang mana nih?
2: Lagunya apa bela?
0: Mana tu?
2: Maya sudah belum.
0: Maya kok nak diputar ah?
2: Maya ada acara sudah mai kok dah lain dong
0: ah. Ah lain.
2: Lagu apa
0: be? Oh tu.
2: Lagu.
0: Ha. Halah lupa.
2: Kembalilah dia aja lah.
0: Nu sedih.
2: Lagu tu bela.
0: Siap, salam untuk siapa nih?
2: Salam salam yo untuk Dilman. Lalu kapan lagi?
0: Nu
2: Awak dah kena ngape di perempuan anda kan? Tengah maju dek kok.
0: Iya.
2: Itu macam payah masuk perempuan.
0: Siap.
2: Hujan payah masuk untuk tenang punya seng atas tu kan. Mana buatnya seng punya radio. Salam yang apa dolet ni kau sombong apa hal ni pun lagi.
0: Ah dah. Siapa tu?
2: Dolet ni kau.
0: Dolet.
2: Yo, Wak Dolet ingin masuk ke Bangko ni kau.
0: Oh, Wak Dolet lupa pula saya nama anu tu Wak Dolet tu.
2: Dolet Abdullah kan.
0: Oh, Bang Dol.
2: Ya, yo, Wak Dolet kan. Ngomongnya gini lah, apa hal telepon mari kau. Kalau bila dia, kau laku telepon lah tu kan. Kita mau ijal gitu ya. Oh, Apa adi musik sama Anja YouTube nya ya. Kok Yana, Naila, Mak Mar, tadi pengen Toman sano ya.
0: Siap.
2: Siapa lagi? Galau lah.
0: Ayah
2: dia KS, sering monitor tu siapa tu.
0: Oh.
2: Ayah siapa nama lupa lah, aku nama dia KS.
0: Ah, lalu lupa pula siapa? Apa,
2: di kilo tiga situ ah.
0: Lupa pula saya.
2: Salam dah galau lah, Dirman ya.
0: Siap, Pak.
2: Ada lagu ya.
0: Ditunggulah balik lagi.
2: Balik. Nah, mau balik.
0: Iya, iya, siap.
2: Mau balik.
0: Siap.
2: Lalu ya, itu
0: jatuh. Yo.
2: Enak lagi mantap dah. Aduh, dimasuk ke gua, pun dah lagi jahat.
0: Ya, ya, Wak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Wak Ujang ada di seputaran Jembatan Emas.

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin, sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan tiga cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat periklanan.
2: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
5: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023, dari RRI untuk Indonesia.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
5: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
6: yang dilakukan oleh sejumlah
7: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban di
8: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
9: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
10: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.
11: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
12: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
11: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita? Jika tak punya orang tua.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
13: Pro Dangdut.

0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Mama sambung pantun dong.
1: Ya.
0: Mama sambung pantun. Ikan
1: gak pandai, Mas, gak pandai.
0: Ikan sepat, ikan betutu. Harusnya orang Melayu bisa dong.
1: Bukan orang Melayu, orang Jawa.
0: Oh, enggak ya. Ya udah Jawa Melayu.
1: Enggak pandai pantun-pantun, Mas.
0: Iya, kan udah ada darah-darah Melayunya selama di ini, lama di Sumatera.
1: Iya, dari tahun 82.
0: Nah, kan belum saya di apa namanya tuh? Saya itu masih direncanakan.
1: Iya,
0: ya. Tapi benar Mama enggak bisa sambung pantun ya?
1: Enggak pandai, Mas.
0: Enggak apa-apa lah. Besok kita cari pantun-pantun yang lainnya.
1: Boleh.
0: Mama mau denger yang mana nih?
1: Dari Kamelia Malik.
0: Yang mana tuh?
1: Jangan simpan curiga.
0: Jangan simpan
1: curiga.
0: Jangan disimpan. Jangan simpan curiga. Mama salam boleh untuk siapa?
1: Ya, salamnya buat teman-teman semua yang sudah masuk semuanya ya. Yang belum masuk, mudah-mudahan semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Coba buat Mas Abdullah kemarin ya, tanggal ulang tahun ya. Selamat ulang tahun buat Mas Abdullah, mudah-mudahan selalu panjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan semoga ya doa terbaik buat Mas Abdullah.
0: Iya, siap.
1: Ya, buat Mas Irman, hati-hati pulangnya nanti.
0: Siap, Mama.
1: Ya, terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita lanjut ke penampilan berikut. Kalau lagunya insya Allah saya sempatkan putarkan ya. Takutnya waktunya enggak cukup nanti. Selamat sore, Bro Dangdut.
2: Dangdutan yuk, akhirnya masuk juga.
0: Alhamdulillah. Ya Allah, kemana aja Bang Armi?
2: Dari semalam lah sampai kau baru bisa masuk.
0: Kehidupan nih anak Bang.
2: Iyo, bro, nampak masuk bro.
0: Bukan lagi. Sehat ya Bang?
2: Nah?
0: Sehat.
2: Sehat, ini hujan-hujan sudah nih.
0: Oh enak tuh Bang, lari-larian.
2: Iya.
0: Lari-larian sambil kaya bernyanyi.
2: Lari-lariannya.
0: Langsung lagu-lagunya kucu-kucu-tahe.
2: Iya.
0: Kakaruae. Kucu-kucu-tahe.
2: Asik.
0: Bang, sambung pantun. Nah, ikan sepat, ikan betutu.
2: Cepat-cepatlah cari menantu.
0: Cepat-cepat cari menantu. Belum juga saya nikah, Bang, Bang.
2: Tapi cepat-cepatnya cari pasanganmu.
0: Iya, bisa baik, tapi entahlah Bang lagi OTW pasangan tuh, Bang.
2: Iya.
0: Abang, saya usahakan lagunya bisa keputar, mau dengar yang mana nih?
2: Lagunya COD.
0: COD.
2: Cinta omong doang.
0: Elah halah, bisa baik. Cinta omong doang siapa yang nyanyi Bang?
2: Tak tahu cewek nyanyinya tuh.
0: Cinta omong doang. Tak tahu siapa nyanyi. Oh ini mantan saya Bang.
2: Iya. Ya tahun kemarin ya.
0: Iya, ini mantan saya nih Bang.
2: Tidak
0: lagi. Aduh. Bisa, bisa. Hah?
2: Sehat,
0: kan? Alhamdulillah masih ketawa Bang.
2: Iya masih seperti kemarin kan.
0: Iya Nian. Kapan-kapan bisa lagi kita kumpul-kumpul ya Bang ya.
2: Nah, iya.
0: Insya Allah. Salam lah boleh Bang untuk siapa Bang?
2: Salamnya sama kembar tadi ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin insya Allah.
2: Salam kenal dari Army Muda. Buatnya kanti-kanti yang masuk tadi. Salam kompak selalu dari Army Muda. Nah, buat semua-semua lah dari A sampai Z tuh, waktu akan mepet juga udah.
0: Betul.
2: Nah, sekali lagi buat Dirman, nanti pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Belok-belok, jalannya jangan lurus, weh.
0: Nah, iya nih, Ian.
2: Kaki lurus, weh, apa, ketemu apa, kek.
0: Siap, ditunggu Bang ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Iyo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Armi. Mudung darat, di kita lanjut. Di belakang, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdutan yuk.
0: Ayo, ya Allah Kang. Hujan di hari Selasa. Kang, sehat.
3: Walafiat.
0: Alhamdulillah, Kang Iing cuma dapat pantun lah, boleh lah.
3: Pantunnya apa ya?
0: Ya apa yuk. Nggak bisa pula, ini nah yang itu sambung pantun tadi.
3: Ya nggak punya, sama yang tadi lah.
0: Ikan sepat, ikan betutu.
3: Cepat dapatlah pacar yang baru.
0: Amin. tapi

0: Yang lama juga udah ada sih. Kang Ing, masih deras hujan di situ?
1: Masih hujan.
0: Oh masih toh.
1: Baguslah hujan, Pak rezeki hujan.
0: Alhamdulillah, bisalah saya mampir. Jadilah bisa saya mampir situ, dak?
1: Boleh, tengah malam.
0: Kalau hujan enggak bisa saya. Kata dokter saya jangan, katanya berubah kagak.
1: Tidak.
0: Bercando bela, bang. Bang, tapi Kang Iing, tapi takut lagu tak sempat keputar, ini udah ada dua lagu, tak apa-apa lah ikut dak.
1: Lagu nak dia apa lagu? Alhamdulillah, dah syukurilah.
0: Iyo nian, salam lah tu.
1: Salamnya tu masuk semua bela
0: pada lagu.
1: Kalau ada apa lagu, minta lagu kan.
0: Tak keputar kaki.
1: Wah,
0: wow,
1: wah,
0: wow.
1: Iya, dak buat
0: 2
1: menit
0: lagi dah. 2 menit, iya betul. Salam boleh dikit.
1: Ya, salamnya semua boleh dah.
0: Boleh, Pak.
1: Iya, salamnya.
0: Iya, ditunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Iing, saya langsung kasih 2 lagu ya. Ada COD, agak tuh ada juga Jangan Simpan Curiga. Nah, ada lagi dah tuh di belakang. Lanjut ke Selamat Sore Bro Dangdut.
2: Yuk kita berdangdut, apa kabar Bung Firman?
0: Alhamdulillah, bagaimana dengan Bang Tengku?
2: Oh masih kenal, masih ingat, bukan lagi ya.
0: Kenapa?
2: Kabar masih sehat, Alhamdulillah, begitu juga Bung Firman ya.
0: Kok iya.
2: Moderasi saya enggak ingat lagi.
0: Enggak, saya simpan nomornya.
2: Oh asli, pinter ini penyiar tadi.
0: Tapi Bang Tengku, saya lupa dari mana ya?
2: Iya dari Kepri, saya nyoba dari Montreal.
0: Oh iya Kepri, ya Allah lupa lagi.
2: Kemarin pernah saya pesan, sekali-sekali datang gak kalau naik peri atau naik speed, naik bayar, turun gratis.
0: Nah betul, bener itu, gak ada salahnya. Makan pun gitu kalau di rumah makan, makannya gratis tapi habis itu bayar.
2: Iya jelas dong.
0: Bang Tengku, kita udah di ujung kebersamaan, bolehlah iya, ini.
2: Kalau lagu sudah nggak bisa kirim, iya. Kita sudah terima kasih sudah
0: nggak ada punya
2: pantu tadi, ikan sepat, ikan kutu, coba udah saya nyambung.
0: Ikan sepat, ikan betutu.
2: Iya, biar lambat, asal sampai tempat yang dituju.
0: Asik, itu yang hujan-hujanan, jangan hujan-hujanan dong, kecuali iya, kalian.
2: Ini kan ini namanya orang Melayu, dari akrim up, anu burung malam terbangnya malam.
0: Mantap.
2: Seru tak sama dengan burung cendrawasih.
0: Cakep.
2: Izin dan Tengku Aryansa merakhiri. Salam cukup sekian, terima kasih.
0: Iya, siap.
2: Oke, thank you.
0: Iya, yo. Terima kasih Bang Tengku. Kita tutup dulu lah ya. Waktunya mepet betul. Takutnya lagunya enggak keputar. Saya nanti yang disalahin. Mana lagu saya? Saya tidak terima. Lagu saya tidak ada. Enggak, tenang aja. Tak kasih kok lagunya. Tapi kasihan pula ya kan. Udah gabung pun enggak ada diangkat. Merana lah dia ya kan. Selamat sore Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya Allah sedih nyoba.
2: Sampai 7 kali hujan, hujan berhenti, hujan berhenti, lu masuk lagi.
0: Berarti 7 turunan agak sekilan cai so om haba.
2: Alhamdulillah.
0: Ya Allah, sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lah habis manggo kita.
2: Manggo masih ada lah lagi.
0: Sebuti dua buti ada lah.
2: Bukan lagi daunnya, mungkin banyak lagi.
0: Ya Allah, nak nyambung pantun ini Bang?
2: Hah?
0: Nak sambung pantun apa tidak?
2: Boleh.
0: Ah, ikan sepat, ikan betutu.
2: Cepat-cepatlah diambil Dirman jadi menantu.
0: Ya Allah, terima kasih. Terima kasih Abang udah promosi saya Bang. Sedih saya ngenangnya Bang.
2: Iya, cepat-cepatlah ambil Dirman jadi menantu. Biar kami kok jadi apa jadi,
0: apa, Abang mau ngiring saya. Apa Abang yang mau ini ngipang-ngipas?
2: Jadi ngipang-ngipas jadilah. Mana-mana sih kan?
0: Mana-mana sih. Oh mana sih lauk maksudnya?
2: Iya mana sih lauk. Jangan tuh aku
0: izin ya. Waktu lah mepet Bang, boleh salam dikit.
2: Yalah salam buat galau lah ya. Sudah nyenggol tadi, terima kasih tenggolanya. Yang lagi miss call juga sama miss call. Mungkin ke saya yang terakhir tadi
0: soal. Iya.
2: Jangan marah, jangan mengaju ya.
0: Iya.
2: Kita diangkat lagi buat Dirman.
0: Iya Mbak Anita mengaju.
2: Salam buat galau lah. Salam buat galon-galon. Pulang hati-hati nanti. Okay,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Anita. Makasih ya udah ngechat di WA. Terus ada juga Bunda Nadia dan Mbak Ika. Lagunya Tak Bisa, Maafkan Saya. Kalau begitu di lain kesempatan lah ya kita sambung lagi. Besok-besok juga masih ada. Tenang aja, Bro Dangdut itu gak lari-lari dianya. Cuma kita yang harus cepat-cepat ini mencet. Untuk ganti-ganti yang saat ini mungkin masih monitor juga, mau pergi kemanapun itu harus tetap siaga, tetap menggunakan mantel, kalau bisa yang menggunakan roda dua ya, karena cuaca gak tentu untuk kota Jambi dan sekitarnya. Ya, beberapa hari pokoknya kalau udah sore itu hujan, mungkin ada merata ada yang tidak, tapi tetap selalu jaga kesehatan, sering-sering minum air hangat. Terima kasih Mang Ajum ya. Gak bisa diangkat lagi Mang. Kita tutup dulu untuk Pro Dangdut. Kita ketemu di lain kesempatan. Tapi saya tetap menemani ganti-ganti hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap di 99,2 MHz.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Petang Iko.
3: Kali-kali informasi berikut mengenai Trump sebut gencatan senjata AS Iran dalam kondisi rapuh. Donald Trump menyebut gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran berada dalam kondisi sangat rapuh. Dalam pernyataan di Oval Office pada hari Senin kemarin, Trump menyatakan gencatan senjata tersebut masih berlaku. Namun ia menilai kondisi gencatan senjata ini berada di penopang hidup besar dan sangat lemah. Pernyataan Trump memicu respons keras dari Iran, dilansir dari BBC News dan CNN. Ketua Parlemen Iran Mohammad Khalibaf mengatakan angkatan bersenjata Iran siap merespons dan memberi pelajaran terhadap setiap bentuk agresi. Sebelumnya, Iran mengirim proposal balasan kepada Amerika Serikat yang berisi tuntutan untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz. Namun Trump menolak proposal tersebut dan menyebutnya sebagai sesuatu yang sepenuhnya tidak dapat diterima serta sampah. Justru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakhai membela proposal tersebut, menyebutnya sebagai tawaran bertanggung jawab dan murah hati. Iran juga menegaskan tidak ada pilihan selain menerima hak rakyat Iran sebagaimana tercantum dalam proposal 14 poin yang diajukan Teheran. Menurut Iran, proposal tersebut mencakup penghentian perang di semua front.
4: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.
1: Sembilan FM, Perompak Jambi.

Tari Skin atau Tari Pisau Bermata Dua adalah tarian yang berasal dari daerah Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Tarian ini bertemakan bela diri dan perlindungan dan berfungsi untuk pengamanan bagi wanita atau para gadis yang akan pergi bekerja di sawah atau di ladang. Sejarah Tari Skin tidak terlepas dari peristiwa masa lalu, yakni adanya serangan dari selatan yang meminta para gadis untuk dijadikan selir raja dan para bujang akan dijadikan budak raja. Tentu saja hal tersebut membuat Raja Merangin menjadi marah. Dan akhirnya terjadilah pertumpahan darah dan memakan banyak korban jiwa. Kabar serangan tersebut sampai juga ke seluruh desa yang dilalui Sungai Merangin. Maka untuk memberikan rasa aman kepada para wanita atau gadis yang mau bekerja di sawah atau di ladang, raja-raja di daerah tersebut mempersenjatai dengan pisau bermata dua yang disebut dengan skin. Namun, sebelum pisau tersebut diberikan, pisau itu akan diberikan mantra-mantra terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar si pemakainya menjadi kebal atau tidak terluka sama sekali.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua Profat RRI Jambi.

informasi Blitar Jawa Timur diguncang gempa magnitudo 2,8. Gempa bumi magnitudo 2,8 mengguncang Kabupaten Blitar Jawa Timur pada hari ini Selasa 12 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8.92 lintang selatan dan 112.24 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa permukaan 87 km tenggara, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 99,2 FM.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi, terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu kita.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya.

0: Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Endra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

Ganti-ganti informasi lainnya, krisis energi global, Aramco waspadai pemulihan pasar yang lambat. CEO Aramco Amin Nasser memperingatkan pasar bahwa energi global masih berada dalam tekanan besar. Ia menyebut dunia telah kehilangan sekitar 1 miliar barel minyak dalam 2 bulan terakhir, dilansir dari Reuters pada hari ini Selasa 12 Mei 2026. Menurutnya, kondisi tersebut akan memperlambat pemulihan pasar energi global meski distribusi minyak kembali berjalan normal. Nasser mengatakan pasar energi membutuhkan waktu untuk kembali stabil karena sistem energi global saat ini berada di bawah tekanan besar. Ia menegaskan fokus utama Aramco adalah menjaga aliran pasokan energi tetap berjalan di tengah situasi global yang tidak menentu. Pasokan energi dunia mengalami gangguan akibat blokade Iran di Selat Hormuz yang menghambat aktivitas pengiriman minyak internasional. Info krisis energi global, Aramco waspadai pemulihan pasar yang lambat. Ganti-ganti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id. Nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jambi menjelang pengajian tarhim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: Baik, berikan dimana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Kita akan ikuti pendengar pengajian Al-Quran dan Tahrim, serta akan dilanjutkan dengan tanda waktu beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya ya. Selamat sore dan selamat menikmati waktu di sore ini dan menantikan tanda waktu beduk azan sholat maghrib.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

للتقى. واتقوا الله.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra 50 kali, kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku, dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi.

Nu'aun rahimahullah mengatakan, "Janganlah merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak."

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

0: Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."
1: ...99,2 FM, Perompak, Jambi.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Oke, terima kasih masih setia bersama kami. Informasi lain kami hadirkan kali ini tentang perakiraan cuaca dan Huspro Provinsi Jambi untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026 malam hari. Cuaca secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Tebo, Merangin, dan Kabupaten Kerinci. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Peringatan dini ganti-ganti waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir, kilat, dan angin kencang di wilayah Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Tebo, Merangin, dan Kabupaten Kerinci. Suhu udara berkisar 19 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara 85 hingga 98%, arah angin tenggara hingga barat daya kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perakiraan gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 12 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 4 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muara Jambi, 3 titik panas Tanjung Jabung Barat, 3 titik panas dan Tanjung Jabung Timur 2 titik panas. Forecaster on duty Hari Taufik Kurniawan dari BMKG Provinsi Jambi. Terima kasih.

esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan menemukan seseorang

yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di Pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Sahabat budaya, kebun binatang Taman Rimba merupakan objek wisata yang memiliki nuansa alami yang menyenangkan, sekaligus menjadi salah satu tempat favorit bagi wisatawan pada saat-saat libur panjang. Wisatawan biasanya menyerbu objek wisata alam tersebut karena memiliki daya tarik yang khas, di mana keberadaan objek wisata ini merupakan upaya pemerintah setempat untuk menyediakan konsep wisata yang nyaman bagi pengunjung di tengah minimnya sarana bermain, taman hiburan, dan tempat wisata di Kota Jambi. Pengunjungnya pun tidak hanya dari Kota Jambi, tapi juga banyak yang berada dan berasal dari luar Kota Jambi. Lokasi kebun binatang Taman Rimba ini tidak jauh dari Bandara Sultan Taha yang hanya berjarak lebih kurang 500 meter. Menariknya, kebun binatang Taman Rimba ini memiliki koleksi burung yang banyak, mulai dari burung pelikan, burung rangkok, burung raja wali, dan burung unta. Sementara koleksi burung di kebun binatang Taman Rimba ini memang selalu menarik minat pengunjung untuk melihatnya. Hal itu dikarenakan burung-burung tersebut ditempatkan dalam bangunan setengah kaca yang terbentuk setengah lingkaran, atau mungkin bisa disebut dengan sangkar raksasa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Petang Iko.
2: Ganti-ganti Kemenhaj perkuat di pengawasan layanan haji. Inspektorat Jenderal Kementerian Haji memperketat pengawasan layanan haji Indonesia di Arab Saudi. Fokus pengawasan diarahkan pada kebutuhan syarikat terhadap kontrak layanan jemaah. Inspektur Jenderal Kemenhaj Dendi Suryadi menemui pimpinan Rakin Masyharik dan Al-Bait Gas di Mekah. Pertemuan pembahasan kesiapan layanan serta evaluasi pelaksanaan kontrak penyediaan fasilitas jemaah. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriawan terus hadir mendampingi agenda pengawasan tersebut. Hadir pula Inspektur Wilayah 3 Mulyadi Nurdin bersama staf teknis haji KJRI Jeddah. Pengawasan dilakukan menyusul meningkatnya perhatian terhadap kualitas layanan haji Indonesia tahun ini. Pemerintah ingin mencegah gangguan pelayanan sejak awal operasional ibadah haji berlangsung. Inspektorat Jenderal juga meninjau kesiapan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pemantauan dilakukan untuk memastikan fasilitas utama jemaah tersedia sesuai perencanaan. Inspektur Wilayah 3 Mulyadi Nurdin mengatakan syarikah memegang peran penting dalam pelayanan jemaah Indonesia. Ia menyebut pengawasan diperlukan agar seluruh layanan berjalan sesuai ketentuan.
3: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Sahabat budaya, tradisi menangkap ikan di sawah yang berlumpur sudah menjadi suatu rutinitas masyarakat di daerah Jangkat, Kabupaten Merangin, di mana kegiatan ini dilakukan setiap memasuki masa tanam padi. Budaya yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini dilakukan oleh orang dewasa dan juga anak-anak. Kegiatan menangkap ikan di sawah ini dilakukan agar padi yang ditanam nantinya akan tumbuh dengan subur dengan hasil yang bagus. Di samping itu, tradisi ini dilakukan sebagai cara untuk tetap menjaga kebersamaan dan silaturahmi warga setempat dan juga untuk meningkatkan potensi wilayah lokal yang bersangkutan.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manusia yang paling dicintai Allah dan yang paling dekat di sisinya pada hari kiamat ialah pemimpin yang berlaku adil, dan manusia yang paling dimurkai Allah dan dijauhkan dari sisinya pada hari kiamat ialah pemimpin yang tidak adil atau pemimpin yang zalim." Hadis ini menerangkan betapa mulianya seorang pemimpin yang adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Yang demikian karena seorang pemimpin yang adil akan mampu membawa rakyatnya menuju kehidupan yang damai dan sejahtera. Namun, menegakkan keadilan tidaklah ringan. Ia sangat memerlukan perjuangan yang gigih, yang kadang-kadang nyawalah taruhannya. Banyak orang yang dibenci karena berani berkata benar dan berani menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan juga tidak hanya membutuhkan keberanian dan kegigihan saja, tetapi juga membutuhkan kecerdasan, kecerdikan, dan sikap yang bijak sehingga mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa dan tidak mudah ditipu atau dijebak. Itulah sebabnya, maka pemimpin yang mampu berbuat adil, dia akan berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Kini negeri kita dalam keadaan curat marut, memerlukan seorang pemimpin yang adil dan mumpuni. Karena itu, hati-hatilah dan telitilah kita dalam memilih seorang pemimpin di negeri kita ini.
1: Pro 4 RRI Jambi.

0: dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Lu De Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakuah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Ganti-ganti informasi lain masih kami hadirkan. DPR dorong penindakan tegas kasus joki UTBK. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Hilman Mufidi mendorong penanganan tegas terhadap praktik perjokian dalam ujian tulis berbasis komputer atau UTBK seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Menurutnya langkah tegas diperlukan untuk menjaga integritas sistem seleksi pendidikan tinggi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengungkapan kasus dugaan sindikat joki UTBK oleh Polrestabes Surabaya. Dalam pengungkapan kasus itu, aparat kepolisian menangkap sejumlah tersangka dari berbagai latar belakang profesi. Selain itu, polisi juga menemukan adanya pengguna jasa yang diduga memanfaatkan praktik perjokian dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi. Hilman menilai perguruan tinggi perlu melakukan evaluasi dan investigasi internal apabila ditemukan indikasi keterlibatan mahasiswa maupun pihak internal kampus. Info DPR dorong penindakan tegas kasus joki UTBK ganti-ganti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id dan informasi lainnya. Untuk ganti-ganti, Jami Malamiko nanti akan dilanjutkan oleh Bang Andre. Saya Dirman pamit dari ruang dengar ganti-ganti. Kami harap ganti-ganti tetap di 99,2 MHz.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
2: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo bolo mopo dendingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
1: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
3: Pro 4 RRI Jambi.

Kisah Putri Runduk ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Runduk. Dan karena kecantikannya, Putri Runduk menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Siku Didi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanakdari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, Rasul tidak tak katakan bahwa apa mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanakdari, ampu kurang sependapi. Saya tahu Tuan Putri kini hanya Rajo Sanjaya dan dicamekan. Coba bayangkan, apa berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun?
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke dare, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu apa?
1: Soal baaponyo, kudian pulau kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulau tak bawa ke putih nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah sarupo kain sipodang, rupo nan cantik indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku, Janggi, datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan kerubalan Janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Malijai.
2: Bersiap. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Malijai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah. Jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana? Mana itu Putri Rundu?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut?
1: Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runo?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Mestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama.
4: Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan putri nan cantik rupawan, kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena besaran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Lundu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawang Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

Loko ada Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis. Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin masir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apresiasi budaya.

0: Yo, ganti-ganti satu lagu Ojo Selingkuh ya untuk diapresiasi budaya kita malam hari ini bertemakan Jawa. Jadi buat ganti-ganti yang mau ikutan gabung di apresiasi budaya kita malam hari ini, silakan langsung telepon di 0811 670 79920. Dan untuk penelpon pertama sudah terhubung di ujung sana. Halo, selamat malam. Halo.
1: Tama Hutan.
0: Halo. Oke.

Yuk, ganti-ganti di 0811 670 7920. Halo, selamat malam. Halo.

0: Yuk ganti-ganti, silakan aja di 08 11 67 07 99 20. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Sule Plangke ya.
1: Iya betul. Gimana kan tadi ini sudah masuk kok enggak ada suaranya.
0: Iya maklum, namanya juga penyiar baru nih kan. Jadi masih bingung dengan peralatannya yang mana ini gitu ya.
1: Penyiar baru ya.
0: Ya, saya di perempatnya baru sih.
1: Oh, gitu ya.
0: Gimana, Kang, kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Hujan juga?
1: Cuma krimis nih, gak deras ini.
0: Wah, enak ya buat tidur, buat ngopi sambil dengerin lagu Jawa gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi, malam hari Jawa, ini
1: Salam-salamnya pakai bahasa nasional ya?
0: Bebas sih.
1: Pakai bahasa Jawa.
0: Pakai bahasa Jawa boleh, tapi aku kan? Tapi aku nggak bisa ngomong Jawa ya.
1: Tapi tahu maksudnya kan?
0: Ya mudah-mudahan sedikit-sedikit tahu lah.
1: Ya, soalnya kan yang disalam-salami kan ya orang Jawa, kan banyak orang Jawanya.
0: Iya Kang, nggak apa-apa Kang, silakan aja. Mau disamperin buat siapa?
1: Request lagu dulu lah.
0: Lagunya lagu apa?
1: Lagunya tadi aku membuka Ojo Selingkuh ya tadi ya judulnya.
0: Betul.
1: Kalau ini Ojo Lamis.
0: Ojo Lamis. Lagunya buat siapa?
1: Yang pertama ini Mas Dirman kan?
0: Bukan, ini dengan Andre di sini.
1: Oh Andre ya? Oh, ya. Suaranya Mas ya?
0: Iya dong, karena mic-nya kan sama ya? Sama Dirman tadi.
1: Oh iya, tadi siang memang saya monitor dikit lah, cuma suaranya agak mirip masalahnya.
0: Agak mirip ya. Yuk silakan.
1: Yang pertama buat Mas Andre, selamat menunaikan tugasnya ya, semoga lancar.
0: Iya.
1: Terus selanjutnya pakai bahasa Jawa dikit-dikit ya.
0: Boleh Mas, silakan aja.
1: Ingkang selajengipun kagem Mbah Iko, kagem Mbah Karyo, kagem Pak Udin.
0: Iya.
1: Terus kagem Mas Yatno, kagem Budi Sila, Pak Tapuan, Mas Romlan. Kalau yang nggak bisa mudah ya, saya pakai bahasa Indonesia lah.
0: Ya saya ngerti dikit-dikit loh.
1: Iya. Buat Bang Ramlan, Bang Ijarang Seduo, terus buat Kakak Putet.
0: Iya.
1: Buat ya apa lagi, untuk semuanya lah ya.
0: Iya.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Ya, oke Kang Sule, ditungguin lagunya Ojo Lamis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat ganti-ganti yang lain. Masih di nomor yang sama ya, 08 11 67 07 99 20. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kang Iing atau Ling nih?
2: Basila.
0: Kang Ling ya?
2: Iya, Kang Iing jadi, Aing jadi, Bang Iing jadi.
0: Bang Iing, di mana Bang?
2: Di sini lah.
0: Lorong Remaja, yang di mana nih?
2: Bener, Remaja, bener.
0: Yang di mana?
2: Yang di Simang Kampung Tiga tuh.
0: Samping?
2: Dekat gardu.
0: Gardu mana?
2: Ini di Alung, dulu.
0: Oh, iya, lagi ngapain nih?
2: Ini di warung gitu.
0: Woi, sampai 24 jam warungnya?
2: Dari pagi sampai jam 11 itu.
0: Oh, sampai jam 11. Oke. Enak-enaknya dengar lagu apa ya? Hujan-hujan gerimis gini ya.
2: Lagu dari pihak Allen, sayang.
0: Apa?
2: Dari pihak Allen, sayang.
0: Sayang. Lagunya nih mau disamperin buat siapa? Buat sayangnya ya?
2: Ini dengan Mas siapa nih?
0: Dengan Andre di sini.
2: Salam kenal nih sama Abang Ii, ngapain sobatnya?
0: Iya, salam kenal kembali. Yuk, buat siapa lagi?
2: Untuk Mbak Ajeng, Mbak Wiro, Mbak Abdullah, Mbak Rudi, Bang Alimin, Bang KDTS, Bang Andi Moksin, Mbak Wiro. Masih ada yang beli maju.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat temanku Dedi juga, mungkin yang malam hari ini sedang monitor ya, lagi di kebunnya. Ya kalau mau ikutan gabung silakan aja di 08 11 67 07 99 20. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Sugeng Dalu, Mas Andre.
0: Sugeng Dalu, Wak Udin, di Marene.
3: Apa kabar dirimu?
0: Diriku alhamdulillah sehat. Dirimu sehat. Gimana, Wak Udin?
3: Selalu sehat, luar dalam atas bawah. Kiri kanan melebar bajunya.
0: Lagi di rumah, lagi di kebun, lagi di warung, atau lagi di mana,
3: lagi
0: Bang?
3: Lagi di rumah, lagi nikmati suara dirimu.
0: Alhamdulillah.
3: Ini habis hujan, jadi dingin.
0: Enaknya yang hangat-hangat ini.
3: Enaknya ngopi.
0: Ngopi
3: sambil pisang goreng, bukan gorengannya ya, pisangnya.
0: Iya.
3: Itu Mas Andre udah bikin kopi belum?
0: Aku di sini enggak tahu ya, aku sukanya minum, lagi pingin minum es malah.
3: Iya, berarti panas ya sana ya?
0: Ya enggak juga sih, tapi enggak tahu ya, mungkin suhu tubuh kali ya.
3: Iya, sabar tuh, namanya lu udah nelpon dari mana lu.
0: Ayo.
3: Kayak ganggu-ganggu Wak Udin nih.
0: Siapa itu?
3: Namanya lu tadi udah ganggu.
0: Oh iya.
3: Ini lagu Jawa ya?
0: Lagu Jawa, Bang.
3: Berhubung dingin-dingin ini pengen lagu janda-janda tuh, rondo-rondo kempling ada gak?
0: Oh, rondo kempling ada dong.
3: Ya kan dingin-dingin cari rondo-rondo. Ewan, mati upah, gangguin Wak Udin, Wak.
0: Iya, jangan, nanti dulu bilang gitu loh.
3: Rondo kempling.
0: Terus?
3: Udah jadi-jadi lah, Ewan, aduh. Salam ya, teman elu ya. Malam. Mati upah juga sama malam.
0: Iya.
3: Ya itu buat Vero, ayo gabung Vero Ajeng ya. Rudy juga ya. Amar Bakung, sama Army. Nadia Purnama Limin ya.
0: Iya.
3: Terus siapa lagi? Kayaknya buat semuanya aja lah ya.
0: Yuk.
3: Yang di belakang nunggu juga kasihan ya.
0: Betul.
3: Lagunya ada Mas Andre.
0: Lagunya ada Bang, ditungguin aja Rondo Kempling ya.
3: Emang gerak Bang, udah kali Wak aja.
0: Oh, udah ini ya, udah tua banget maksudnya.
3: Nah, namanya kan panggil Wak kan udah tua.
0: Oh, Wak Udin. Oke lah Wak Udin, kalau begitu ditungguin aja lagunya.
3: Abang tuh terlalu muda, nanti yang dibaca ketawa dia.
0: Banyak orang malah yang tua tuh kepingin kelihatan muda dipanggilnya tuh yang gak, gitu.
3: Enggak, cirinya kan Wak Udin.
0: Oh, Wak Udin.
3: Oh, Wak, kemana Wak?
0: Oke lah kalau begitu Wak Udin.
3: Ya terima kasih Bang Andre.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk langsung aja kita simak dulu ini ya. Kanti-kanti ada Ojo Lamis ya dari Rina Aditama, Kembar Campursari, Sragenan Gayeng.

0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulau gue datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Ceroga Sreya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do meteli rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulau gue datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Ceroga Sreya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do meteli rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
5: Mel, Mel, kita jadi pergi nggak nih?
6: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
7: Siap, siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar ribet banget tuh orang.
6: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
5: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
6: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
5: Oh, gitu ya. Jadi aku gimana dong?
6: Terserah.
8: Oh no.
9: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
10: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
6: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
10: Ayo. Nah,

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Tari Inai merupakan tarian yang sakral dan dipentaskan pada saat upacara adat pengantin etnis Melayu Timur yang berada di Tanjung Jabung Timur. Dalam melakukan tarian, biasanya dimainkan oleh 5 orang atau 7 pasang penari yang tampil bergiliran dengan menggunakan kembang lilin. Dalam tarian tersebut menggambarkan tokoh nenek moyang yang disegani pada zaman dahulu kala, yaitu Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir atau Lekiu, Hang Kasturi, Dewa Safri, Dandan Setia, dan Sidang Budiman sebagai tokoh yang diwakili oleh penari pria. Sedangkan penari wanita mewakili tokoh Putri Siti Zubaidah, Putri Suri Maknikam, Putri Intan Baiduri, Putri Intan Terpilih, Putri Intan Gemala, Putri Intan Terserlah, dan Putri Begubang. Keunikan tarian ini yaitu menggunakan gerakan silat dan diiringi oleh musik gendang, gong, kolintang, perunggu.

0: Asik banget. Lagi ngapain sih?
1: Shh, sini.
0: Apaan sih? Hei, itu kan konten dewasa. Is.
2: Mari bijak bermedia sosial.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI.

0: Yo Kanti-Kanti tadi udah tiga lagu ya, ada Ojo Lamis, terus Sayang dan juga Rondo Kempling. Nah silakan buat Kanti-Kanti yang mau ikutan gabung, yang berikutnya ada Bunda Wati nih ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andre.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Udah ngantuk berat sepertinya.
1: Bener kali. Jadi sudah masuk-masuk.
0: Ya iya dong, karena kan nunggu lagunya dulu. Ya nungguin lagunya dulu dong, habis nanti baru telepon lagi. Kan gitu ya, Bunda ya?
1: Iya.
0: Terus?
1: Mendem kangen?
0: Mendem?
1: Kangen.
0: Kangen. Wah, lagi kangen sama siapa sih, Bunda?
1: Ya, sama siapa aja lah kangennya. Kabar sama yang di rumah deh.
0: Oh, itu ya. Tahu artinya? Bunda. Bunda. Bunda tahu artinya mendem kangen?
1: Iya.
0: Apa?
1: Memendam
0: kerinduan seperti itu ya. Jadi lagunya nih mau disamperin buat siapa nih, Bun?
1: Buat suami tercinta dong, sama anak-anak.
0: Iya, terus masa cuma itu aja, teman-teman yang lain gak disamperin?
1: Jangan, teman-teman yang samperin dulu, ntar aja.
0: Oh, jadi ini khusus untuk keluarga aja malam hari ini?
1: Nanti itu sebab tercinta aja. Kalau ini dikasih lagu ntar, ada yang marah.
0: Ya. Buat siapa lagi nih, Bunda?
1: Salamnya buat semua aja lah ya.
0: Terus?
1: Tangguh sejauh mau.
0: Iya. Ada lagi?
1: Mas Anda sehat kan?
0: Alhamdulillah masih sehat nih, Bun.
1: Alhamdulillah. Ini si Dirmannya kemana?
0: Ya Dirman mah tadi udah, dinasnya udah selesai.
1: Dari jam berapa? Iya, dari sore ya dinasnya.
0: Iya, dari jam 3 sampai jam 8 Dirman.
1: Ini udah jam apa sampai jam 24.
0: Iya, itu giliran aku malam ini.
1: Iya. Si Anur biasanya ikut siaran.
0: Iya, kita mah diperbantukan gantian ya. Kadang Anur, kadang saya, kan gitu ya, Bun.
1: Kalau di Pro 1 jarang lah, Mas Andre ya.
0: Kenapa?
1: Di Pro 1?
0: Ya sering juga.
1: Tapi kalau siang jarang berjumpa sama paling Mbak Hati, Anur, Adimen.
0: Iya, yang jam 2 siang
1: Mbak
0: Uci, ya.
1: Mbak Nana.
0: Yang jam 2 siang.
1: Iya, yang acara pop lagi pop.
0: Iya, jam 2 siang. Aku ada juga sih, tapi jarang emang sih.
1: Iya, yang gemoy. Paling sama si Bas Adimet yang gemoy. Kalau Bang Andre kan ada gemoy.
0: Kalau aku mah apa ya, seperti sapu lidi mah tipis ya.
1: Iya, triplek katanya.
0: Emang pernah ketemu ya, Bun, sama aku ya, Bun?
1: Udahlah.
0: Oh, yang malam-malam waktu itu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ini banyak yang di kampung Bugis lah ya, kiri kanan ya. Dua-dua di kampung Bugis ya. Tahu kan di kampung Bugis?
0: Kampung Bugis sih di mana ya?
1: Si Anju.
0: Oh iya, tapi nggak tahu sih
1: Anju
0: rumah.
1: Anju di kampung Bugis.
0: Nggak tahu di mana rumahnya tuh.
1: Di kampung Bugis, Patimura.
0: Oh, Patimura sana ya, arah Simpang Rimbo.
1: Iya, di kampung Bugisnya, di rumah Bram Patimura sekarang.
0: Iya, langganan banjir ya kalau Patimura ya.
1: Enggak lah, kalau kampung Bugis gak langganan banjir lah, di atas guanya tinggi.
0: Oh tinggi ya, perumahan Patimuranya.
1: Iya, ini Patimuranya yang itu.
0: Oke, ya.
1: Masih sama semua aja lah ya.
0: Oke, Bunda.
1: Iya nih, di kampung Bugis ditungguin, kata mau nongol tapi udah nongol ke rumah.
0: Ya mungkin ketiduran kali ya.
1: Nggak tahu nih, padahal udah dibikin kan pesenannya, tapi nggak nongol-nongol.
0: Oh, iya.
1: Kalau Mas Andre pesenannya apa, Mas Andre?
0: Apa?
1: Empek kulit.
0: Oh, enak banget itu ya. Enak
1: nggak
0: banget tuh.
1: Nggak nongol orangnya ke rumah ini.
0: Apa?
1: Nggak nongol orangnya ke rumah.
0: Ya udah, transfer aja pesanannya.

0: Wabarakatuh. Lagi ngapain Pak De?
1: Lagi leye-leye, Mas.
0: Lagi leye-leye?
1: Iya.
0: Wih, seenaknya denger lagu apa ya leye-leye ya?
1: Campursari gitu loh.
0: Campursari nih yang endi?
1: Nah, aku jaluk lagu ini Mas di Kempot sing Banyulangit itu loh Mas.
0: Banyulangit?
1: Iya, kan nganyani turu ya.
0: Oh, untuk pengantar tidur maksudnya?
1: Iya.
0: Oke deh, Banyulangit ya. Wah, Didi Kempot semua nih, mendem kangen juga Didi Kempot nanti ini.
1: Iyalah, Didi Kempot itu lah.
0: Oke, kenapa suka dengan lagu Banyulangit ini, Pak De?
1: Masanya empuk sih.
0: Empuk ya?
1: Iya, empuk.
0: Mantep ya, empuk ya.
1: Ya.
0: Lagunya nih spesial mau disamperin buat siapa Pak De?
1: Ya untuk Pak Samiri juga lah. Sambil mangut-mangut gitu.
0: Iya. Oh, Banyulangnya sambil ngantuk-ngantuk akhirnya tidur ya.
1: Iya, kayak jangan tidur sama sampean.
0: Oh, kalau aku mah nggak bisa tidur sampai jam 12 nih.
1: Iya, jangan, ditahan-tahan dong. Kopi, paman, kopi.
0: Ya, paling ini di apa, di ganjel apa, kayu aja matanya nanti apa gimana gitu.
1: Jangan, bengkak nanti.
0: Iya, Pak De. Terus mau samper siapa lagi?
1: Salam-salam, kan. Anu, wakukin yang ada di mana-mana itu tadi ya.
0: Iya.
1: Buat Abdul yang di Lorong Ibrahim itu. Untuk Dewan si siapa tadi, Bunda Wati tadi.
0: Iya.
1: Buatnya Rudi yang bisa ngerti di Bukila. Buatnya Melati itu kayaknya bisa monitor kayak yang orang ini.
0: Iya.
1: Buatnya di Kepak Bandung yang ini juga ya. Buatnya apa lagi nih Mbak Mala juga ya. Buatnya semuanya ya Mas Andrea.
0: Iya Pak De, amat makasih.
1: Terima kasih Mas Andre.
0: Yup, sama-sama.
1: Ditunggu.
0: Pastinya ditungguin aja Pak De Ahmad. Iya, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ada Pak De Ahmad ya di Palmerah. Jadi silakan satu penelpon lagi, kita satu sesi itu ada 3 penelpon dan 3 lagu yang bakal kita putarin ya. Berikutnya, halo, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini Bang Alimin Demangan.
0: Bang Alimin?
2: Iya, di Kedemangan.
0: Di Kedemangan. Gimana cuacanya di sana?
2: Dingin-dingin, empuk, ini hujan tadi yang lebat sekali.
0: Empuk ya? Ya, sore tadi hujannya lebat banget ya.
2: Iya, lebat banget tadi.
0: Pakai angin lagi atuh, ngeri banget nih. Ada yang lepas atap rumahnya di sana?
2: Alhamdulillah ada yang
0: lepas. Aman ya Bang ya?
2: Ya terkendali.
0: Aman terkendali. Oke deh, lagunya apa nih Bang Alimin?
2: Lagunya Perahu Layar lah.
0: Perahu Layar?
2: Iya.
0: Oke, Perahu Layar ya. Kita cari yang
2: Ini Andre ya?
0: Siapa?
2: Andre ya?
0: Iya betul.
2: Salam kenal sama Andre ya.
0: Iya, salam kenal kembali.
2: Ini ya.
0: Nah, ini salam-salamnya mau buat siapa?
2: Ya, kita mau buat malam, salam siaran, selanjutnya. Ya, lagi nanti ada Pak Darmatnya.
0: Kenapa?
2: Sudah lupa dia.
0: Iya.
2: Waktu dinya yang saya kenal sama istri tercintanya lagi istirahatnya sama rumah juga. Juga ya, di ramlah nama rekan di sila juga mendapat
0: teman.
2: Kalau ini dia maklum. Ini jangan tanggung. Juga warna elok juga ya.

0: standar asbak di Malaya ya, yang ada dikenal di Malaya selama siap semuanya.
1: Ya.
0: Makasih Mas ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dan Kanti-Kanti, tentunya waktu kita masih cukup panjang ini sampai jam 11 malam. Jadi kita simak dulu, ini ada 3 lagu yang sudah di request ya. Buat Bang Tamrin tahan dulu, setelah 3 lagu ini nanti kita bakal terima kembali untuk di program lagu-lagu Jawa malam hari ini ya. Untuk yang pertama ini kita simak dulu sama-sama ya, satu lagu miliknya Didi Kempot dengan Mendem Kangen.

Perkenalkan, aku telapak tangan. Setiap hari aku bertemu banyak orang. Setiap hari aku melakukan banyak hal. Aku tak mampu menolak semua itu. Tapi satu hal yang membuat aku sangat bahagia, ketika aku dibersihkan dengan air dan sabun.

Sahabat Budaya, situs Candi Solok Sipin yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sungai Putri, ditemukan oleh seorang Belanda yang pernah berkunjung ke daerah Jambi. Hal itu berdasarkan dari tulisan yang terdapat pada arca Buddha yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 Masehi. Situs ini berasal dari periode klasik Hindu-Buddha, dan di situs ini juga ditemukan sebuah arca Buddha yang terbuat dari batu pasiran atau sandstone setinggi 1,7 meter yang digambarkan dalam posisi berdiri memakai jubah. Kemudian juga ada dua buah makara, sebuah lapik dan sebuah stupa. Arca dan makara sekarang ini tersimpan rapi di Museum Negeri Jambi. Dan di salah satu makara tertulis angka tahun 1064 Masehi. Kondisi situs ini pada saat ini semakin terhimpit oleh pemukiman penduduk dan hanya beberapa saja yang dapat diselamatkan.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Sahabat budaya, acara pada adat suku Jambi dibedakan menjadi dua, yakni acara adat besar dan acara adat kecil, di mana perbedaan ini mempengaruhi pada variasi pakaian yang dikenakan, khususnya yang dikenakan oleh para gadis. Jika dalam pelaksanaan acara adatnya kecil, maka pakaian yang dikenakan berfungsi ganda, yakni sebagai pakaian upacara dan pakaian untuk bekerja. Kelengkapannya adalah dengan sarung berwarna merah yang dipakai sedikit di bawah lutut dan baju kurung berlengan tanggung yang letaknya di luar kain, sedangkan selendangnya berwarna merah yang dililitkan di kepala serta membawa ani-ani dan kiding atau tempat padi. Sementara pakaian adat untuk acara adat yang besar dibedakan juga untuk upacara adat dan bekerja, di mana dalam rangkaian upacara tersebut terdapat hiburan, serta pakaian yang dipakai pun lebih bagus. Selendangnya pun adalah selendang songket yang digunakan sebagai penutup kepala yang diberi sulaman benang emas dan juga rumbai-rumbai di ujungnya.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sahabat budaya, pencarian dan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suku Batin di Provinsi Jambi menggunakan alat tangkap yang dinamakan ambut dan takalak. Ambut adalah alat tangkap ikan yang digunakan untuk menangkap ikan kala banjir datang. Ambut ini terbuat dari bambu yang dijalin dengan rapat menyerupai pagar. Setelah jadi, ambut ini kemudian dibentangkan dari kedua tebing dan anak sungai dengan membentuk garis lurus. Dan jika sudah terpasang, maka ikan-ikan yang melewatinya akan terperangkap. Dan bila banjir telah surut dan anak sungai dangkal, maka ikan-ikan tadi dapat dengan mudah untuk ditangkap dengan menggunakan jala. Sementara takalak adalah alat tangkap ikan lainnya yang terbuat dari bambu yang dijalin dengan rotan yang kemudian dipasang di sungai dalam posisi menghadap ke arus sungai yang deras dan sempit.

0: Kanti-kanti silakan kembali untuk di line telepon 08 11 6707 9962. Ya, 9920 maksudnya. Oke, halo, selamat malam.
1: Malam, Bang Andre ya?
0: Iya, dengan siapa nih, Bang?
1: Dengan Bapak Sarbin.
0: Pak Sarbin ya?
1: Iya.
0: Di mana Pak Sarbin?
1: Di Kasang Lopak Alai.
0: Kasang Lopak Alai. Oh, ya. Oke. Macam mana cuasana di sana?
1: Tadi sore tadi hujan. Apa? Mau makan di pan, mati lampu pula hujan mula.
0: Oh, maghriban, hujan pula ya, anginnya kencang pula ya Pak Arbin ya.
1: Iya, Pak Sarbin.
0: Pak Sarbin, oke, okay. Iya deh. Tumben belum tidur jam segini.
1: Ngintip kamu soalnya gak kebagi waktu terus.
0: Ya bukan gak kebagi waktu, tadi kan sudah ada yang nelpon 3 orang, kan ada 3 lagu. Kita selesaikan dulu 3 lagunya, nanti baru telpon lagi gitu loh Pak Sarbin.
1: Iya, betul.
0: Iya, jadi Pak Sarbin mau dengar lagu apa nih Pak?
1: Ada lagu Bandul Kunci.
0: Bendul?
1: Bandul Kunci.
0: Bandul Kunci.
1: Iya.
0: Sebentar, aku cari dulu ya.
1: Iya.
0: Bandul Kunci.
1: Hmm.
0: Ada dong. Mau yang campur sari?
1: Iya.
0: Oke, sip. Lagunya mau disamperin untuk siapa?
1: Ya, pertama untuk Bang Andre.
0: Iya.
1: Ya, kedua untuk Kasolan Tempino.
0: Mm-hmm.
1: Kasila.
0: Iya.
1: Putra Puluh Kijang.
0: Mm-hmm.
1: Pak Sugito.
0: Mm-hmm.
1: Puja.
0: Iya.
1: Pariski.
0: Mm-hmm.
1: Warimbono.
0: Mm-hmm.
1: Pak Agus Sanglang.
0: Iya.
1: Pak Selamat Wungku.
0: Mm-hmm.
1: Bapak Alimin.
0: Iya.
1: Bapak Tamrin.
0: Mm-hmm.
1: Bapak Ibu Rizky.
0: Mm-hmm.
1: Bapak Udin.
0: Ya.
1: Bapak Sapuan Puanu Rumah Tangga ya.
0: Iya.
1: Pak Joni WKS.
0: Yuk.
1: Bapak Tahu di Pondok Meja.
0: Mm-hmm.
1: Kalian Manggani.
0: Mm-hmm.
1: Pak Sarpani.
0: Iya.
1: Bapak Najemi.
0: Mm-hmm.
1: Di Sungai Trep.
0: Ya.
1: Bapak Romlan.
0: Ya.
1: Bapak Satino, Bapak Ahmad Bakso.
0: Mm-hmm.
1: Bunda Akhir.
0: Iya.
1: Terus Bapak Suro.
0: Mm-hmm.
1: Karon Buyani Lubang Bandung.
0: Mm-hmm.
1: Karon Buyani Sengeti.
0: Iya.
1: Kangge Bu Sila, Bu Wati.
0: Oke.
1: Kangge Stoy Maun ge.
0: Iya.
1: Mboten nuwun.
0: Oke, Pak Sarbin terima kasih banyak ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Lagunya ditunggu saja Pak Sarbin.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali untuk kanti-kanti yang masih terjaga. Nggak punya pulsa tapi ya udah dengerin aja deh. Yang punya pulsa banyak gitu ya, silakan aja langsung ke 08 11 6707 9920. Halo, selamat malam.
2: Sugeng Dalu Mas.
0: Sugeng Dalu juga Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Nggak ada namanya Pak.
0: Ada sih, aku pura-pura nggak tahu aja. Mbak Vero ya?
2: Iya.
0: Transito di mana ya?
2: Di mana lah Mas?
0: Transito ini ya di apa ya? Di apa? Di Sipin itu?
2: Ini di Muhammadiyah.
0: Muhammadiyah di mana?
2: Karya Maju.
0: Oh, di Karya Maju, iya. Aku kira tadi cowok nih, Vero namanya.
2: Cowok juga
0: gak kapal, Mas. Oh, iya. Tumben ini jam segini belum pada tidur.
2: Kribo, dari tadi ngapung gak masuk-masuk.
0: Ya, masuk kali ya. Cuman karena memang lagi diputar lagunya ya. Yang sabar dong. Nah, jadi,
2: sehat, Mas?
0: Kalau dibilang sehat ya alhamdulillah masih bisa menemani kanti-kanti perempat nih malam ini.
2: Iya.
0: Mm-mm. Kamu lagi demam?
2: Enggak.
0: Oh, tapi kok suaranya bindeng gitu ya?
2: batuknya pilek Mas, batuk.
0: Oh, batuk. Oke lah, lekas.
2: Banyakan makan buah-buahan.
0: Makan buah apa?
2: Ya kayak seperti mana? Mangga, kayak macam-macam gitu, Mas.
0: Emang doyan?
2: Iya, suka sekali.
0: Oh, apa manfaatnya?
2: Enggak tahu, suka aja yang
0: masam-masam
2: gitu.
0: Oh gitu ya, ntar kehidupannya masam juga nanti.
2: Memang udah masam.
0: Oh ya, disyukuri aja lah kalau begitu ya.
2: Dinikmati aja lah Mas.
0: Dinikmati aja. Iya deh. Terus lagunya mau lagu apa? Lagu apa?
2: Lagunya Ojo Dibanding Ke.
0: Ojo?
2: Dibanding Ke.
0: Wah iya ya, ini lagu sempat tenar juga dulu nih ya. Di kepemimpinan yang sebelumnya ya. Oke, kenapa sih suka dengan lagu ini?
2: Enggak tahu, malam ini mau dengar lagu Ikhlas ya.
0: Ah, bolehlah kalau gitu ya. Ojo Dibanding Ke.
2: Iya.
0: Farel Prayoga.
2: Enggak ada yang cewek Mas.
0: Yang cewek
2: Wika Salim.
0: Wika Salim?
2: Iya.
0: Sebentar ya, aku lihat dulu ya. Iya deh, samper-sampernya buat siapa?
2: Salamnya buat Mas Sehat selalu. Pulangnya sehat ya Mas ya.
0: Iya, makasih.
2: Langsung pulang Mas, jangan melala.
0: Melala kemana ya?
2: Kalau aja melala.
0: Kemana?
2: Enggak tahu.
0: Ah, enggak lah, langsung pulang lah, langsung tidur ya.
2: Nanti orang rumah Mas nanyain.
0: Iya, ntar nelpon kantor polisi pula, bojoku mana ini, kok belum pulang gitu ya.
2: Terus yang udah masuk tadi Pak Udin, sama Mas Kakar, Pak Udin.
0: Iya.
2: Berarti apa kabarnya? Tadi Mang Engin Pul, Mang Ajung, Arbuan, Bang Juli di Bajumbang, Anissa, Bang Gati CS, Bang Alimun.
0: Iya.
2: Bunda Nadia juga sama malam. Ya, Bang Armi, Amarkan, lalu buat tadi Kang Sule, buat Aurel juga apa kabarnya? Itu siapa? Bang Putra RPM, Bang Putra Pelusijang juga selamat malam. Buat Kisemar juga selamat malam. Buat Datuk Ijan, buat Bang Bujang di Jembatan Mas juga. Buat siapa lagi ya Mas? Buat Bang Putra Jambi juga. Buat ini siapa tuh Mas?
0: Siapa?
2: Bang Andi Cakra Winata juga selamat malam.
0: Oh ya, ntar lagi masuk lah mungkin Andi itu ya.
2: Iya. Dia kayak nyagil tuh Mas.
0: Oh, suka ngerjain, nanti aku kerjain kalau dia masuk ya.
2: Siapa itu yang di Kalimantan Timur sih? Bang Abu Rohim juga selamat malam. Buat Dina di Kampar Riang juga selamat malam.
0: Iya.
2: Buat semuanya lah Mas ya.
0: Iya.
2: Udah malam Mas, orangnya juga sudah molor.
0: Iya, tapi kan mudah-mudahan masuk ke alam mimpi lah nanti ya.
2: Ada lagunya.
0: Lagunya ada, Wika Salim, Ojo Dibanding Ke.
2: Iya
0: ya.
2: Buat Mas pulangnya sehati ya.
0: Oke, makasih
2: ya. Terima kasih Mas, lagunya ditunggu.
0: Siap.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih buat Mbak Vero yang ada di Transito. Ah, berikutnya lah telepon ketiga. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam juga, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, Bang Ramlan di Tunas Mudo. Gimana cuacanya malam hari ini di Tunas Mudo?
3: Kalau cuacanya tadi hujan tadi di Tunas Mudo.
0: Sore ya, berarti rata.
3: Ya, kalau pakai di Kota Jambi sama juga ya.
0: Rata berarti hujannya kita sama ya.
3: Iya, berarti rata hujan aja.
0: Betul. Aha. Ini apa nih, minumannya apa nih malam hari ini nih, ditemani oleh kopi, teh atau apa?
3: Lah biasanya minum air putih aja lah gitu Mas Tante.
0: Oh, biar sehat ya.
3: Iya.
0: Oke. Ya. Sehatnya lah. Ah, betul. Lagu apa nih, Bang?
3: Lagunya lagu Lamunan Merah.
0: Lamunan?
3: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
3: Yang nyanyi itu Niken Salindri ya.
0: Niken Salindri.
3: Pokoknya ada Niken Salindri, kalau ada yang lain belah.
0: Oh, ada sih, campur sari ya kan?
3: Ya benar sih.
0: Siap, lagunya mau disamperin buat siapa ini?
3: Lagunya disamperin buat semua itu deh, yang sudah dibagi oleh Mbak Vero tadi ya.
0: Pokoknya
3: salam kompak, salam dari juga.
0: Ya.
3: Obat Andai, terima kasih.
0: Yup, terima kasih kembali buat Bang Ramlan ya. Buat kanti-kanti yang lain, tahan dulu. Ada 3 lagu yang sudah di request oleh kanti-kanti kita yang sudah masuk tadi ya. Ada Bandul Kunci, ada Ojo Dibandingke, dan juga ada Lamunan. Terus pantengi Pro 4 RRI Jambi ya. Untuk yang pertama, langsung saja kita simak bersama. Ada Niken Salindri dengan Bandul Kunci.

0: Harganya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Sahabat budaya, kebun binatang Taman Rimba merupakan objek wisata yang memiliki nuansa alami yang menyenangkan, sekaligus menjadi salah satu tempat favorit bagi wisatawan pada saat-saat libur panjang. Wisatawan biasanya menyerbu objek wisata alam tersebut karena memiliki daya tarik yang khas, di mana keberadaan objek wisata ini merupakan upaya pemerintah setempat untuk menyediakan konsep wisata yang nyaman bagi pengunjung di tengah minimnya sarana bermain, taman hiburan, dan tempat wisata di Kota Jambi. Pengunjungnya pun tidak hanya dari Kota Jambi, tapi juga banyak yang berada dan berasal dari luar Kota Jambi. Lokasi kebun binatang Taman Rimba ini tidak jauh dari Bandara Sultan Taha yang hanya berjarak lebih kurang 500 meter. Menariknya, kebun binatang Taman Rimba ini memiliki koleksi burung yang banyak, mulai dari burung pelikan, burung rangkok, burung raja wali, dan burung unta. Sementara koleksi burung di kebun binatang Taman Rimba ini memang selalu menarik minat pengunjung untuk melihatnya. Hal itu dikarenakan burung-burung tersebut ditempatkan dalam bangunan setengah kaca yang terbentuk setengah lingkaran atau mungkin bisa disebut dengan sangkar raksasa.

0: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Hutan adalah kekayaan kita yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Hutan adalah kebanggaan kita. Hutan menopang keseimbangan ekosistem alam dan menjaga kelangsungan hidup di dunia, termasuk manusia dan generasi selanjutnya. Mari kita lestarikan hutan dan jaga dari orang-orang yang ingin merusak ekosistem lingkungan hidup. Jaga laut dari penangkapan yang berlebihan. Jaga gunung dan hutan dari penggundulan, karena aktivitas tambang, perkebunan, dan lain-lain. Jaga sungai dari pencemaran limbah pabrik yang mematikan ikan-ikan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jangan tukar kelestarian lingkungan kita dengan kepentingan kita pribadi, kelompok, atau sebagainya. Jika kita melestarikan alam, maka suatu saat nanti kita atau generasi penerus kita juga yang akan menikmati hasilnya.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu kita.
1: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedi Budaya ke Indonesia.

0: Ya, kini ganti di menit ke 50 dari formasi 22, tentunya masih di program lagu-lagu Jawa. Masih satu penelpon lagi ya di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu juga dengan Bunda.
1: Bagaimana kabar Mas Andre?
0: Alhamdulillah baik, Bunda.
1: Ya, alhamdulillah. Ini karena sampai itu karena itu.
0: Apa?
1: Karena aku kapan pengerti.
0: Ya, ada namanya di sini.
1: Oh, Eneng Jenenge.
0: Eneng Jenenge.
1: Salam kenal ya.
0: Salam kenal kembali. Bunda di mana?
1: Salam kenal. Tapi wongnya enggak wau, aku singgung dia.
0: Di mana, Bunda?
1: Belum pernah ketemu kita ya.
0: Belum pernah, Bunda.
1: Belum, ya. Yang sudah ketemu itu sama Anur, Mas Tommy. Malam belum.
0: Oh iya, Bunda di mana?
1: Di Kedemangan, istrinya Bang Alimin.
0: Oh iya, kalau Bang Alimin kayaknya tahu deh.
1: Enggak ngerti kata dia lupa yang mana.
0: Ah iya sih, memang karena aku bentuknya kecil jadi kadang nggak kelihatan gitu, Bu.
1: Imut-imut berarti. Sudah berlagu nggak Mas Andre?
0: Boleh, apa lagunya?
1: Lagunya ada dak Rumangsa Penakmu.
0: Rumangsa Penakmu.
1: Yo, mungkin kalian dulu tuh cek namanya dulu pak.
0: Sebentar ya, aku cek dulu Bun. Rumangsa dulu, Penakmu.
1: Ya, oh iya. Salamnya bersama
0: Pandu. Apa? Ini ada Yeni Inka ya.
1: Iya, Yeni.
0: Oke,

0: Alhamdulillah, Mas Agus.
1: Boleh.
0: Selamat berjaya. Saya pun kasih ilmu ya. Buat semuanya aja lah. Kayaknya sudah pada tidur ini.
1: Iya sih.
0: Penghujung sekali.
1: Iya.
0: Ya. Terima kasih banyak ke Mas Andre ya.
1: Yup, sama-sama Bunda.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sebagai penuntas ini, masih ada Uni Ayang satu lagi ya. Halo, selamat malam Uni Ayang.
2: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
2: Bang siapa nih? Kami baru tahu.
1: Salam kenal ya dari Andre ini.
2: Iya, kami salam kenal juga. Gak lagu dong.
1: Lagu apa nih Uni?
2: Lagunya Leye-Leye udah naik belum?
1: Leye-Leye belum sih.
2: Ya, ini aja.
1: Boleh, buat siapa lagunya?
2: Salamnya untuk semuanya aja.
1: Buat
2: abang, Mas Tugas ya selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Uni Ayang yang ada di kawasan ini ya, Uni Ayang Polda. Ya deh, kalau begitu ganti-ganti terima kasih ya buat yang sudah masuk di 08116707990 dan ada lagi satu lagi deh. Oke, pas tiga lagu nih ya. Ada halo, selamat malam. Waalaikumsalam.
3: Apa kabar, Mas?
1: Alhamdulillah baik. Mbak gimana kabarnya Mbak Ajeng di Sungai Lilin ya?
3: Iya, sehat, Mas.
1: Sehat. Hujan panas di sana?
3: Enggak.
1: Sore tadi hujan juga.
3: Hah?
1: Sore tadi hujan juga di sana.
3: Iya kecil lah. Orangnya aja kecil.
1: Apanya kecil?
3: Orangnya aja pada kecil.
1: Orang mana ini maksudnya?
3: Orang Sungai Lilin, Mas.
1: Oh, aku tuh nanya cuaca. Gimana sore tadi hujan enggak?
3: Enggak, Mas.
1: Oh, enggak panas ya?
3: Panas.
1: Iya deh kalau begitu.
3: Lagunya boleh apa, kan?
1: Boleh lah, mau lagu apa?
3: Iya Valen, sayang.
1: Oh sayang, udah tadi di awal.
3: Udah ya, iya Valen ya?
1: Udah.
3: Apa ya lagu Jawa ya?
1: Ayo, masa sih lagu Jawa cuma satu tahunnya?
3: Orang Jawa tapi satu-satu gitu lah.
1: Ini aja, orang ngertos aja?
3: Hah?
1: Orang ngertos?
3: Orang ngertos?
1: Ayo, coba di googling dulu deh. Apa mau lagunya? Karena kita udah mau habis juga nih untuk di interaktifnya.
3: Ya, satu sudah ya, Perahu Layar sudah ya.
1: Perahu Layar udah, Rondo Kempling udah.
3: Udah.
1: Getuk yang belum, getuk.
3: Getuk kan karo telo, arek mas gak getuk telo.
1: Iya, itu belum masuk tuh lagunya.
3: Udah itu aja.
1: Getuk ya.
3: Tadi Bunda Nadia sama Uni Ayang ya.
1: Iya betul.
3: Soalnya bagus. Saya mikir kapelnya lah, Mas.
1: Itu aja ya lagunya ya. Ya udah, ada lagi.
3: Mas berpulang hati-hati ya.
1: Oke, makasih.
3: Jaga mata, jaga hati ya.
1: Yup.
3: Lewat pinggir, jangan lewat tengah aja kalau pinggir ya.
1: Iya, nanti masuk paret ya.
3: Makasih.
1: Yup. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat Kati-Kati udah masuk. Dan tiga lagu akan hadir nih ya. Tadi yang pertama ada Rumang Samu Pena ya. Terus juga ada Leye-Leye dan juga Getuk. Oke lah kalau begitu aku pamit untuk di malam hari ini di program apresiasi budaya kita untuk lagu-lagu Jawanya ya. Dan setelah ini juga masih akan hadir kumpulan lagu-lagu daerah dari seluruh wilayah Indonesia. Terus pantengin program 4 RRI Jambi di frekuensi 99,2 FM. Dan langsung aja pendengar untuk yang pertama Rumang Samu Pena.
4: Spesial untuk penikmat channelnya Bunda Henny Adela. Iki lo spesial buat anda ada Zeni Inka Atei.

0: Ma, aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma. Aku ganti deh.
2: Tanamkan budaya berpakaian sopan kepada generasi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Pro 4, 99,2 FM.

Sahabat budaya, kelenteng Hoktek merupakan kelenteng tertua yang ada di Kota Jambi. Di papan nama bangunan tertulis usia dari bangunan tersebut yaitu 154 tahun. Sementara pada sisi lain dari papan tersebut, tertera penjelasan mengenai seseorang yang telah memberikan sumbangan ketika berkunjung ke kelenteng tersebut yaitu tahun Imlek 2489. Sahabat budaya, bangunan ini menghadap ke timur laut, sebagaimana tercermin dari altar yang ada dalam bangunan itu. Seperti kelenteng pada umumnya, bentuk dari atap ruang depan bangunan itu berjurai dan berpelana atau yang biasa disebut huan san. Sedangkan ruang utama dan ruang samping, atapnya berbentuk pelana dengan dinding tembok dengan nama ngang san. Kedua bumbungannya membentuk simbol naga bermahkota, bertanduk, dan bertaring. Sementara pada dinding kiri dan kanan atas pintu masuk, terdapat mural yang menggambarkan kisah Samkok dan seorang ibu yang menyelamatkan bayinya dari serangan perusuh jalanan. Kelenteng Hoktek telah mengalami renovasi dan tercatat tahun 1931 dan tahun 1970. Dan sejak tahun 1984, kelenteng ini tidak lagi difungsikan sebagai tempat ritual, tapi keberadaannya tetap dilestarikan.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Tari Skin atau Tari Pisau Bermata Dua adalah tarian yang berasal dari daerah Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Tarian ini bertemakan bela diri dan perlindungan dan berfungsi untuk pengamanan bagi wanita atau para gadis yang akan pergi bekerja di sawah atau di ladang. Sejarah Tari Skin tidak terlepas dari peristiwa masa lalu, yakni adanya serangan dari selatan yang meminta para gadis untuk dijadikan selir raja dan para bujang akan dijadikan budak raja. Tentu saja hal tersebut membuat Raja Merangin menjadi marah. Dan akhirnya terjadilah pertumpahan darah dan memakan banyak korban jiwa. Kabar serangan tersebut sampai juga ke seluruh desa yang dilalui Sungai Merangin. Maka untuk memberikan rasa aman kepada para wanita atau gadis yang mau bekerja di sawah atau di ladang, raja-raja di daerah tersebut mempersenjatai dengan pisau bermata dua yang disebut dengan skin. Namun, sebelum pisau tersebut diberikan, pisau itu akan diberikan mantra-mantra terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar si pemakainya menjadi kebal atau tidak terluka sama sekali.

Negeriku Indonesia adalah Zamrud Katulistiwa, membentang dari Sabang di wilayah barat Indonesia hingga Merauke di bagian timur Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki kekayaan yang tiada tara. Keanekaragaman budaya Indonesia masih dan sangat perlu sentuhan agar keberagaman itu tetap terjaga. Karena aset yang dimiliki Indonesia sangatlah banyak. Adat istiadat, suku dan tradisi ada di setiap wilayah Indonesia. Keberagaman budaya itulah Indonesia. Berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.

0: apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Rabu di 13 Mei 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, "Siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berpesan agar masyarakat memanfaatkan label Nutri-Level sebagai panduan untuk memilih makanan dan minuman yang sehat. Nutri-Level adalah sistem label gizi berbasis warna dan huruf A, B, C, D yang dicantumkan pada kemasan makanan dan minuman siap saji di Indonesia untuk menunjukkan tingkat kandungan gula, garam, dan lemak dalam suatu produk. Menurut Menkes, penerapan label nutrisi ini penting seiring meningkatnya risiko penyakit tidak menular akibat konsumsi gula, garam, dan juga lemak yang berlebihan, seperti obesitas, hipertensi, penyakit jantung, stroke, hingga diabetes tipe 2. Di mana dalam level nutrisi tersebut, level A menunjukkan warna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak atau GGL lebih rendah. Sementara level B, warna hijau muda, menunjukkan kandungan GGL rendah. Level C yang berwarna kuning, kandungan GGL sedang dan perlu dikonsumsi dengan baik. Sementara level D, merah adalah kandungan GGL tinggi sehingga perlu dibatasi atau dihindari. Dalam kesempatan tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga berkesempatan untuk mencicipi minuman yang telah berlabel Nutri-Level. Dan beliau mengatakan, pastikan nantinya kalau makan dan minum, pilihlah produk yang sehat, pilih A sama B. Kalau D boleh, begitu yang dikatakannya. Demikian saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, ganti-ganti selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti alhamdulillah wa syukurillah. Kembali saya Elis bersama di Perempat RRI Jambi edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan saya tidak sendiri, ada Bang Arif, ada juga Bang Brian ya, di Perempat RRI Jambi di Halo Jambi edisi hari ini. Semangat pagi ganti-ganti, karena sudah 12 menit juga dari jam 6 pagi. Di luar cuaca tentunya masih agak sejuk ya, karena semalaman ada yang hujan, ada yang tidak. Karena ya ada sebagian yang memang aspalnya basah sampai di subuh hari tadi ganti-ganti ya. Tapi untuk kawasan Talanepura kayaknya kering ganti-ganti ya. Nah berarti semalam itu hujannya nggak rata ya. Tapi tetap semangat pagi di cuaca pagi edisi hari ini sejuk. Dan tidak salahnya untuk mensegerakan ya, karena waktu kita terus saja beranjak, karena hari ini masih banyak kegiatan tentunya untuk ganti-ganti semuanya ya, dimanapun ya ganti-ganti berada ya, baik itu di dalam kota Jambi atau ganti-ganti juga yang berada di luar kota.

Iya, ganti-ganti kita masih bersama di Halo Jambi edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Ganti-ganti ya, diawali di satu lagu dari daerah Sumatera Barat, ganti-ganti ya, kemudian kita sedikit bergerak ke Jawa Barat, ganti-ganti ya. Yang pasti kita menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, lagu-lagu penyemangat kita di pagi hari ini untuk ganti-ganti yang akan memulai aktivitas ya, baik itu di kota ataupun di luar kota Jambi, baik itu di instansi pemerintahan ataupun ganti-ganti berada di luar kota, ataupun memang aktivitasnya sudah dari tadi nih, ganti-ganti ya, di dini hari di mana sebagian kita mungkin masih terlelap tidur, tapi ganti-ganti sudah memulai aktivitasnya pagi ini, ganti-ganti ada waktu istirahat, ganti boleh silahkan bersarapan pagi dulu ya. Ya, jangan sampai tidak sarapan pagi, ganti-ganti, apalagi pagi ini cuaca cukup bagus, ngopi kayaknya enak, ganti-ganti ya, tapi kopinya jangan terlalu manis, atau kalau bisa tidak usah pakai gula, ganti-ganti ya, itu akan lebih menyehatkan. Kalau tidak percaya, dicoba, ganti-ganti ya. Awal-awal mungkin akan terasa pahit seperti itu ya, tapi lama-kelamaan ganti-ganti akan terbiasa, bahkan kita minum kopi tanpa gula pun seperti kita minum air putih. Ya, ganti-ganti banyak informasi kami hadirkan, dan saya awali di satu informasi yang saya ambil dari rri.co.id Jakarta, ganti-ganti ya, di mana pemerintah akan menindak tegas penerima bantuan sosial yang terbukti bermain judi online, dan pemerintah akan mencoret sebagai penerima manfaat bantuan secara permanen. Ya, dan hal ini pun disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mohaimin Iskandar, di mana kementeriannya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang memiliki data lengkap penerima bansos. Ya, adapun Menteri Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pihak mengatakan bahwa pihaknya telah mencoret ada 11.000 penerima bansos karena judi online pada triwulan pertama di tahun 2026. Dan selanjutnya ada 75 keluarga penerima manfaat untuk triwulan 2 karena terbukti bermain judi online. Ya, dan Gus Ipul juga mengatakan ada 200.000 penerima bansos dicoret karena judi online untuk 2025, yang artinya ada penurunan drastis penerima bansos yang bermain judi online. Ya, dan beliau juga menyampaikan apresiasi untuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, di mana peran PPATK memberikan informasi kepada pemerintah untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pencoretan sebagai penerima bansos.

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya? Alhamdulillah ya.
1: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
1: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
1: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun. Hajinya nggak mabrur, ya kan?
1: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
2: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

0: Now, maybe a way through for Germany. It's four against three momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle tight! Found its way through!
1: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun di depan gawang.
2: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin Panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
1: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
2: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?

Iya, cantik-cantik, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih bersama di 99,2 MHz perempat RRI Jambi edisi pagi hari ini, cantik-cantik ya. Dan waktu kita sudah 41 menit dari jam 6 pagi, cantik-cantik. Di luar memang cuaca masih cukup bersih, cantik-cantik ya. Udara masih cukup sejuk untuk pagi ini. Ya, dan masih informasi yang saya ambil dari rri.co.id Jakarta, kanti-kanti, di mana Kementerian Sosial atau Kemensos menyatakan kesiapannya dalam pembukaan tahun ajaran baru Sekolah Rakyat atau SR. Dan kesiapan ini disampaikan Menteri Sosial saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Beliau menuturkan akan melaporkan sejumlah perkembangan program prioritas di Kementerian Sosial. Salah satunya yang akan dilaporkannya adalah terkait kesiapan pembelajaran SR tahun ajaran 2026-2027. Ya, dan beliau pun menuturkan bahwa peserta didiknya dialokasikan 32 ribu siswa. Dan Mensos mengatakan bahwa sekolah rakyat ini meningkat dari tahun sebelumnya. Ya, di mana dengan adanya penambahan alokasi siswa, maka sepanjang berjalannya program Sekolah Rakyat telah menjangkau 46 ribu peserta didik. Hal ini membuktikan komitmen pemerintah dalam pemetaan dan juga pemerataan akses belajar untuk peserta didik dari masyarakat miskin ekstrim. Ya, di mana sebelumnya dalam pemerataan akses pendidikan, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pembangunan 500 SR hingga tahun 2029. Dan saat ini pemerintah di bawah kepemimpinannya telah berhasil membangun 166 sekolah SR di 34 provinsi.

0: Marcus Rashford, oh yes! Magnificent! A wonderful young talent who has back his joy for the game!
1: Setiap kali turnamen besar mau bergulir, jargon Sakti ini pasti selalu menggema. Football is coming home. Tapi pertanyaannya, kapan tropinya beneran pulang? Sejak terakhir kali juara di tahun 1966, The Three Lions seolah dikutuk. Skuad mereka selalu bertabur bintang kelas dunia. Main di liga paling kompetitif, tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu. Mampukah mereka mengatasi ekspektasi raksasa dari media dan fansnya sendiri? Menurut Anda, apakah tahun 2026 ini kutukan itu akhirnya pecah atau jargon "It's coming home" cuma bakal jadi lagu pelipur lara lagi?

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.